0: Hari ini, Hai Rani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diperlukan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada dimulai. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi

0: Alam.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwa saya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk para petugas haji. Dan berikut keterangan dari salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Kami masih menantikan lanjutan dari informasi kami langsung dari
1: pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa? Perasaan gimana?
1: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2 di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
2: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12 lebih 15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
5: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 Indonesia Barat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
2: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
5: Amerika. Menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di tanah suci. Amerika. Kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
8: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
9: Many of our countrymen. Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan. To face the future
8: together. Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
10: This issue in the spirit of good neighborliness.
11: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan. And for the region
8: as a whole. Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
12: Amid forces that threaten multilateralism.
13: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
8: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini weekend Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi weekend ini untuk edisi 9 Mei. Dan tentunya pagi hari ini kita akan hadirkan untuk program Halo Bima hingga pukul 9. Dan kita sudah mendengarkan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Lenga, ada yang artinya sahabat. Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa dengan sahabat, dan lagu ini dinyanyikan oleh Lahila Band. Kita hadirkan untuk informasi pagi hari ini yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id untuk wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan informasi yang pertama pendengar terkait momen Hardiknas 2026, penghargaan pemenang lomba diserahkan. Pendengar, momentum upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 tingkat Kabupaten Bima menjadi hari yang membanggakan bagi seluruh siswa sekolah dasar dan menengah yang berasal dari berbagai kecamatan. Bertempat di halaman kantor Bupati Bima, pemerintah Kabupaten Bima secara resmi menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba bertutur tingkat SD MI se-Kabupaten Bima yang dihelat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan piala bergilir kepada SMPN 3 Monta, juara lomba keterampilan baris berbaris tingkat nasional 2026. Pada lomba-lomba bertutur, apresiasi berupa piala, piagam penghargaan, dan uang tunai diserahkan oleh Bupati Bima Adi Mahyudi, didampingi oleh Wakil Bupati Dr. Haji Irfan Zubaidi, Sekretaris Daerah Adel Lingi Ardi SE, dan Kadis Dikpora Dr. Randus Sahrol. Bupati Adi Mahyudi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih oleh para siswa. Ia menekankan bahwa kompetisi ini bukan sekadar ajang untuk bakat, melainkan investasi karakter bagi generasi muda. Ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan budaya baca dan memperkuat literasi sejak dini. Dalam lomba mengusung tema melalui lomba bertutur, kita mewujudkan generasi Bima yang gemar membaca, berkarakter, dan cinta budaya lokal. Para peserta ditantang menyajikan materi cerita pahlawan atau legenda rakyat Bima yang syarat akan nilai-nilai pendidikan karakter. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2, berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3, tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4, alihkan pembicaraan.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Hei, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Pro 1 RRI Bima 91,4 MHz menemani aktivitas Anda pagi hari ini, tentunya bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan diinstal sekarang juga. Baik, pagi hari ini kita beralih ke informasi lain. Babin Kamtibmas Polres Bima tinjau dapur MBG dan kawal pendistribusian. Polres Bima Kabupaten melalui jajaran Babin Kamtibmas terus menunjukkan dukungan nyata terhadap program prioritas pemerintah pusat terkait pemenuhan gizi masyarakat. Salah satunya dilakukan personel Polsek Bolo dengan memantau langsung aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Monitoring tersebut dilakukan Aibtu Junaidi guna memastikan seluruh proses penyediaan hingga distribusi makan bergizi gratis berjalan aman, tertib dan tepat sasaran. Tidak hanya melakukan pengawasan, personil Babin Kamtibmas juga ikut terlibat dalam proses memasak bersama petugas dapur untuk memastikan kebersihan dan kualitas makan tetap terjaga. Selain itu, peringatan pengawalan juga dilakukan saat pendistribusian makan kepada penerima manfaat agar berjalan lancar tanpa hambatan di lapangan. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasih Humas AKP Adip Widayaka mengatakan keterlibatan Babin Kamtibmas merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung suksesnya program nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Kehadiran polisi di tengah aktivitas dapur SPPG tidak hanya memberikan rasa aman bagi petugas, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan higienis, tertib, dan sesuai sasaran. Saudara berikan untuk informasinya, kami akan beralih ke informasi lain. Kami hadirkan informasi untuk wilayah Dompu. Untuk informasinya, pertahankan harga gabah tinggi, harus patuh pola tanam. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong petani untuk mematuhi pola tanam, juga mempertahankan tingginya harga jual gabah yang saat ini dinilai menguntungkan. Kepatuhan terhadap pola tanam serta pengelolaan pertanian yang baik dianggap menjadi kunci menjaga stabilitas produksi dan harga di tingkat petani. Menurut informasi pendengar, harga jual gabah di tingkat petani saat ini sedang bagus. Harganya berkisar antara Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Insinyur Ni Wayan Rusmawati MSI mengatakan, harga gabah mencapai Rp7.000 per kilogram telah melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP. Kondisi tersebut dinilai sangat mengembirakan karena memberikan keuntungan lebih bagi petani. Ia menegaskan pemerintah daerah dapat berpihak kepada petani dan mendorong berbagai upaya agar harga gabah tetap stabil, terutama menjelang panen raya. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan petani serta keberlanjutan sektor pertanian daerah. Menurutnya, sinergi lintas sektor perlu diperkuat melibatkan penyuluh pertanian, koordinasi Balai Penyuluh Pertanian atau BPP, aparat TNI Polri hingga Perumbulok. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan harga tetap terjaga dan mencegah praktik permainan harga oleh tengkulak yang berpotensi merugikan petani. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang Sumi sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

0: live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi dari Kabupaten Dompu, pasca lampu hijau Kejari, Pemkab Dompu gas Tata Prusda Kapolda Rawi. Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat langsung bergerak cepat melakukan audit terhadap perusahaan daerah atau Prusda Kapolda Rawi pasca adanya kepastian dari Kejaksaan Negeri Dompu bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak akan menghambat operasional perusahaan milik daerah tersebut. Langkah itu dilakukan menyusul penyidikan perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Prusda Kapolda Rawi tahun 2007 hingga 2023 yang kini ditangani Kejari Dompu dengan hasil perhitungan sementara kerugian negara mencapai 3,241 miliar rupiah. Kepala Bagian Ekonomi serta Dompu Soekarno mengatakan Pemkab Dompu telah meminta kantor akuntan publik asal Semarang, Jawa Tengah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan plat merah tersebut. Menurutnya, audit dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban manajemen terhadap kinerja keuangan maupun pengelolaan aset perusahaan. Hasil audit nantinya akan diharapkan menjadi dasar evaluasi agar Prusda Kapolda Rawi mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Audit oleh kantor akuntan publik tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut perhatian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan badan usaha milik daerah. Karena itu tidak hanya Prusda Kapolda Rawi yang diaudit, namun juga perusahaan daerah air minum PDAM Dompu. Sementara itu, Pedigar, dalam proses penyelidikan yang kini berjalan, penyidik Kejaksaan Negeri Dompu telah mengantongi hasil perhitungan sementara yang menemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran sebesar 3,241 miliar rupiah. Hingga saat ini, Pendengar, sebanyak 16 saksi telah diperiksa untuk mendalami perkara tersebut, termasuk mantan Sekretaris Daerah Dompu, Gatot Gunawan Putra. Kejaksaan Negeri Dompu juga memastikan penanganan kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di tubuh perusahaan daerah tersebut. Akibat proses hukum yang sedang ditangani penyidik Kejari Dompu, perusahaan nama Prusda Kapolda Rawi menjadi PT Pasaka Agri Dompu atau Perseroda hingga kini belum dapat dijalankan. Proses transisi manajemen dan aset dari Kapolda Rawi menuju Pusaka Agri sempat terhambat oleh penanganan kasus dugaan korupsi yang sedang diproses aparat penegak hukum. Perubahan status perusahaan tersebut belum sebelumnya telah ditetapkan melalui peraturan daerah Kabupaten Dompu nomor 1 tahun 2023 yang menandai perusahaan perubahan bentuk badan usaha dari perusahaan daerah menjadi perseroan terhadap perseroan daerah atau Perseroda. Demikian untuk informasinya, untuk membaca lebih lanjut informasi yang Sukmi sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Saudara pendengar, informasi dari Dompu tadi menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Halo Bima. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan pagi hari ini, selamat berweekend. Dan di studio bersama saya Sukmi menemani aktivitas weekend Anda hingga pukul 14 siang. Dan pagi hari ini di program Halo Bima kita cukupkan dengan menghadirkan beberapa lagu hingga pukul 9. Dan nantinya pada pukul 9 kita akan beralih ke program Kahaba Angi. Jadi di Halo Bima kita cukupkan dan kita akan celang untuk program Kahaba Angi. Dan Anda bisa nantinya bergabung di 0822 3494 5100. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 101.
1: Saudara berikan dimanapun berada, Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Program Kabar Angi, mari kita saling mengabarkan di kesempatan pagi weekend ini. Anda ingin mengabarkan yang terjadi atau hal yang ingin Anda kabarkan di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0822-3494-5100. Dan Sukmi akan membacakan untuk Anda yang mengirimkan WA, dan untuk yang telepon, Sukmi akan terima teleponnya. Dan kita akan bicara untuk apa sih yang ingin dikabarkan di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi juga kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Nantinya pada pukul 9.10 menit kami akan hadirkan juga untuk update informasi cuaca wilayah Bima dan sekitarnya.

bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masuk bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda, dan kami sudah terhubung dengan podcaster Ondati Bima. Ada Rekan Tri di sana, kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi Rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi Rekan Sukmi.
0: Oke, baik Rekan Tri, kita akan update informasi cuaca dan kita langsung saja update informasinya. Silakan Rekan Tri.
1: Baik rekan, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 9 Mei 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Bagian Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Kemudian, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Bagian Tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.09 waktu Indonesia Bagian Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang lebih dari 2 meter terutama di Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar RRI yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah Bima dan Dompu diperkirakan masih dalam periode peralihan menuju musim kemarau yang menyebabkan adanya perubahan cuaca secara signifikan. Selain itu, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal serta dampak bencana hidrometeorologis yang mungkin ditimbulkan seperti hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Maka dari itu, masyarakat kami imbau agar mulai berhemat air untuk mempersiapkan diri menuju musim kemarau yang akan datang. Selain itu, masyarakat juga kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada Rekan Sukmi di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Rekan Tri, selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama rekan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami sudah mengupdate informasi cuaca dari perakirawan BMKG Bima. Ada Rekan Tri dan kawan-kawan yang tetap standby memberikan update informasi cuaca. Dan seperti yang disampaikan tadi, untuk update informasi cuaca, apalagi cuaca ekstrim, Anda dapat mengunjungi laman BMKG, info BMKG. Dan Anda juga akan kami hadirkan juga untuk update informasi cuaca pagi hari. Hari ini kita update juga di laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi dari Kabupaten Bima terkait Pemkab Bima pastikan penanganan cepat korban kebakaran Monta terima bantuan. Pemerintah Kabupaten Bima menunjukkan respon cepat dalam menangani dampak kebakaran yang terjadi di Dusun Rocimena, Desa Monta, Kecamatan Monta. Bencana yang terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 menghanguskan dua rumah warga dan merusak sejumlah bangunan lain. Sehari setelah kejadian, Bupati Bima Adi Mahyudi langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi warga serta menyalurkan bantuan secara langsung. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Dalam kunjungan tersebut, Bupati tidak hanya menyerahkan bantuan tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar para korban dapat segera terpenuhi. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan si pagi hari ini. Pendengar, kami hadirkan program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di line WA kami 0822-3494-5100. Kita ke sajian informasi. Dari Sumbawa, pendengar, informasi mengenai 330 calon jemaah haji Sumbawa dilepas ke Tanah Suci. Sebanyak 330 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam kloter 14 resmi dilepas ke Tanah Suci di Pendopo Bupati Sumbawa pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Dalam pelepasan tersebut, Bupati Sumbawa Insinyur Haji Safarudin Jarot MP meminta seluruh jemaah memfokuskan diri pada ibadah dan menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian haji di Tanah Suci. Di hadapan ratusan calon jemaah dan keluarga yang hadir, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa perjalanan haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan perjalanan hati yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan panggilan Allah yang tidak semua orang mendapatkannya. Karena itu para jemaah diminta menjaga niat dan tidak dijadikan perjalanan suci tersebut sekadar wisata religi ataupun ajang berburu oleh-oleh. Selain menjaga niat, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, cuaca di Tanah Suci sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia, sehingga jemaah diminta tidak memaksakan diri dan melakukan aktivitas yang tidak terlalu penting. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

wajud ibu, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tani. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan

di negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Dan semoga mempererat tali persatuan dan kesatuan kita dan terus menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Dan semoga kita semuanya tetap selalu menjaga apapun yang tentunya kita inginkan untuk negara ini, yaitu tetap selalu menjaga persatuan dan kesatuannya, dan tentunya juga untuk bangsa dan negara, untuk yang lagi di luar negeri tentunya ya, atau yang lagi bersekolah, agar terus menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tentunya juga yang ada di dalam negeri juga sedikit ada perselisihan yang kayaknya enggak, jangan sampai tersulut emosi, dan tentunya juga itu akan menjadi hal-hal yang tidak perlu ya, hal-hal yang kayaknya harus kita menahan diri untuk tidak terjerumus ya dengan hal-hal yang kayaknya memecah belah antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Baik, pendengar dimanapun berada, informasi dan musik kami hadirkan hingga pukul 11 siang. Dan untuk lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita ke sajian informasi pendengar. Pembangunan infrastruktur wisata dikoordinasikan dengan desa. Informasi dari Sumbawa, pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi wisata. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara Esos, MSI, mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa yang belum memadai. Salah satunya akses menuju kawasan wisata Sarkopagus di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Hingga kini kondisi jalannya belum beraspal dan berada cukup jauh dari pemukiman warga. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena akses yang kurang memadai dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan sekaligus menghambat pengembangan potensi wisata daerah. Karena itu pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganan infrastruktur menuju kawasan wisata dapat lebih diperhatikan dalam program pembangunan daerah. Saudara berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke lagu pendengar, ada dari miliknya The Massive dengan judul lagu Lelaki Pantang Menyerah.

0: mau tanam dan tumbuh rambutan.
1: Oke,
2: siap. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: baru lagi nih Zal.
1: Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya Cik, nanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya Zal. Aku ambilin ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: bocah, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya.
0: Emangnya kenapa Bu?
1: Ya ampun.

0: ya, kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi, bisa menyebabkan kebakaran dek.
1: Ih serem, maaf ya Bu.
0: Ya udah nggak apa-apa, ini mau telepon teknisi dulu.
1: Eh Bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis, beliin HP baru ya Bu ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai Kanwil Kemenkum NTB dorong 19 kampus Bima Dompu bentuk sentra KI. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual melaksanakan koordinasi intensif pembentukan sentra kekayaan intelektual atau sentra KI yang dan perjanjian kerja sama pada 19 perguruan tinggi di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima selama 5 hingga 7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah

responsivitas akademika terhadap pembentukan perlindungan hak cipta, merek, paten, desain, industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Dalam pemaparannya, tim menjelaskan bahwa keberadaan sentra KI tidak hanya mendukung perlindungan karya intelektual, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi perguruan tinggi, bagi dosen. Pendaftaran KI dapat mendukung peningkatan angka kredit dan rekam jejak akademik. Sementara bagi institusi, peningkatan jumlah KI terdaftar dapat memperkuat akreditasi kampus, indikator kinerja, serta budaya riset dan inovasi. Pendengar, Kanwil Kemenkum NTB juga menilai pembentukan sentra KI sangat penting, terutama bagi perguruan tinggi dengan klaster prakualifikasi hingga madya, karena dapat menjadi instrumen peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing akademik. Jadi secara umum, seluruh perguruan tinggi yang dikunjungi menyambut positif program ini dan menyatakan kesiapannya membentuk sentra KI di institusi masing-masing. Berikutnya, dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi di program informasi dan musik. Dan jangan kemana-mana, Sukmi masih temani Anda di program KDAD pukul 11 siang hingga pukul 12 siang. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tamara air witir hokasu dimanapun warakaita. Di program kadi Andi Tirin China Re dua buah rawa wa ori ringa sama mena balasan moti amahami rawa dari la

dan langsung lalu kakak segmi putar wali Rewo Rombo Jowali majudul Rewo Kento ya, dan tahun kedua KND majudulna Supung Gempe iyo wara Supung. Oh iya ra, cara baca kakak segmi iya ra, Supung Gempe ma Rawa kedua kainara, dua-dua itu dua kaso. Enak, lata bebek, ringa sama binara,

Ada makanan dan minuman dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik untuk hidup sehat dan bumi selamat.

0: asli gusi yang paling saya suka. Mantap, itu enak sekali didengar kalau yang ini tuh.
1: Apalagi musik yang beginian, enak tenang. Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengan musik yang gituan.

0: masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nih mati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
0: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
2: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.

0: mendorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
1: Lalu ngarok tengah bangkit bawa gunung.
2: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Sibi kenari, ay nandami mo nara adie. Amara ya keke, wa ora ringa sama main nara ora mbojo ma caru-caru diri nga awali bunga makir hompa. Yara, madadoh ma sapa wali, rui tadoh kaso ma ringa madadoh kaso di program kadi ADK aka HP ta. Aplikasi RRI Digital Kungarana loa diringa kai siaran madadoh kaso aka HP ta download lalo aka Play Store. Rui tadoh kaso ma amarai akeke neringa rawa-rawa mbojo kakak sukme sedor ke caru sinyal kakak sukme na caru kecil na rawa mbojo diringa ta. Ya ramai teringat sama wali ramam bojo anak kepala desa ke tere puncai nare.

ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe-sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga, bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Perkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur, wujud cinta tanah air dan bangsa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, rawa-rawa bojo orang sama menata mereka keke di program Gadih Ade Tirin China Re. Iya, wa ora ringan sama majudu rawa hori coo dari la even anak kepala desa rawana. Ira, kalau anak kepala desa nega ganti ka aku. Ira, baik ta ringan sama wali rawa rawa boja makalewali di perung badih ade karena waktu wa ora jam 11.55 menit, sekitar 5 menit wali Kakak Sukmi ma teman Itar Hokasa di program Gadih Ade. Kakak Sukmi ma dodo wa ta, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund menuju posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Kuzun pada menit kedua. Tuan

0: Show pada menit ke-72. Favor berupaya mengejar, namun gol Jonathan Butler pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Setelah pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
1: Saudara pendengar dimanapun anda berada, waktu menunjukkan pukul 12.03 menit. Saatnya kita akan kumandangkan suara azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Dari Internasionali Bienal d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Pismik dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Pismik yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Wabiu Republik Indonesia yang telah menyiapkan rangkaian

0: Sun Super League. Pemain Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Evaluasi, analisa, kepercayaan latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya akan memberikan apresiasi kepada pemain. Jangan bersih mengundang kita. Alasan ini tidak main, ini main. Ya ini ya, kita punya kebanyakan kita dijalankan. Karena kita ini, tapi mau apa-apa. Yang memberikan kemenangan itu mau apa-apa. Cara yang berjuang, mantan, ya kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Of course we want to go memang terlalu berusia bagi

0: get as much points as possible.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under 19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under 17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under 19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under 19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Syadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under 19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Karena ya, dalam fix jadi venue, salah satu venue. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under 19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: HPI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, rendah menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyambut bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas PLN Elite dan 1-0 atas Leno FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Tapi Hampton FC, Felix Tirta bersyukur bisa mengutip poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. PLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Zetias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elang FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: There are those spectacular.
2: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia. Drama, energi, kita akan mengalami itu di sini. Kita akan mengalami semua pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar. Dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
2: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai ke Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi

0: garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: 101.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Sukmi temani aktivitas siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati yang lagi menikmati santap siang atau masih otoe aja, belum ke Sukmi, belum sampai rumah, belum sampai warung ya, atau yang sudah depan warung masih sogok-sogok periksa kantung celana apakah uangnya cukup? Oke, semangat terus untuk kita semuanya. Yang di rumah, oke, masak yang enak biar harumnya sampai sini, biar sebenarnya juga bisa menikmati enaknya masakan rumahan siang hari ini. Baik, pendengar dimanapun berada, kita sudah dengarkan klasik lagu dari miliknya Simon, lagu pop Bima dengan judul lagu Rasa Wawo ya. Semoga terhibur untuk seluruh pendengar kita dimanapun Anda berada. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digitalnya bisa diunduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store. Kita ke sajian informasi pendengar. Informasi mengenai parkir liar angkutan dan kir jadi atensi Pemkot Bima. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan pemerintah kota Bima adalah masih banyaknya kendaraan angkutan parkir liar. Organda kota Bima diharapkan ikut berperan dalam menertibkannya. Masih banyak angkutan penumpang dan barang yang parkir di liar mendapatkan sorotan dari Wali Kota Bima, Haji Rahman, yang meminta agar instansi terkait, baik di sub atau organda, untuk menertibkannya. Penertiban harus diawali dengan sosialisasi. Organda diharapkan berperan lebih awal dalam memberikan sosialisasi agar tidak parkir sembarang tempat. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dishub dengan melakukan penertiban. Semua ini agar Kota Bima terlihat lebih tertib dan rapi. Ia juga mengapresiasi DPC Organda Kota Bima yang proaktif bersinergi dengan Pemkot Bima. Wali Kota juga akan menindaklanjuti aspirasi Organda terkait masalah ujikir kendaraan. Aplikasi ujikir kendaraan belum dimiliki oleh pemerintah Kota Bima dan selama ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa dan sangat mempersulit pemilik kendaraan yang ada di Kota Bima. Wali Kota menginstruksikan dinas terkait yakni Dishub Kota Bima untuk segera menindaklanjuti dan mempertimbangkan bersama-sama dengan Sekretaris Daerah karena ini terkait dengan PAD. Sekretaris DPC Organda Kota Bima, Rafiqur Rahman, pentingnya Kota Bima memiliki alat untuk ujikir. Selain membantu pemilik kendaraan juga memberikan sumbangsi PAD. Selain itu pemerintah agar ada parkir khusus bagi kendaraan angkutan agar tidak parkir liar seperti di Amahami ataupun di Pelabuhan Bima. Banyak kendaraan angkutan yang terparkir bebas. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa pak? 5.000 rupiah mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah mas, gak ada uang pas ya mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya pak ya. Saya ke warung depan. Udah mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan mas lagi buru-buru. Syukurlah pak kalau gitu. Ya sudah pak, terima kasih pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh mas. Sudah pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal pak. Untung bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: "Oh, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain."
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: "Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas.

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan.

Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut

1 tahun 2026 turun menjadi 12,88%. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat. Dan bank perekonomian rakyat syariah melalui kebijakan konsolidasi atau penggabungan bank. Saya Kuryatun Hafizah, inilah berita selengkapnya.

0: Angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat pada triwulan 1 tahun 2026 turun menjadi 12,88%. Angka tersebut lebih rendah dibanding target nasional sebesar 17,5%. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, penurunan stunting merupakan hasil intervensi berkelanjutan melalui sektor kesehatan, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta pengentasan kemiskinan. Menurutnya, program desa berdaya menjadi salah satu langkah utama pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting termasuk melalui pemantauan desa prioritas dan pemberian tambahan asupan gizi bagi balita. Dinas Kesehatan NTB juga mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Namun masyarakat diingatkan agar tidak terlalu bergantung pada makanan instan dan menjaga kualitas gizi anak. Selain penanganan stunting, pemerintah Provinsi NTB juga memperluas program cek kesehatan gratis atau CKG yang menargetkan lebih dari 2 juta warga NTB sepanjang tahun 2026. Sementara itu, penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas Kesehatan NTB kini mengembangkan program 40 Desa Berdaya Siaga TBC guna meningkatkan screening dan pengobatan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Mataram memperkuat pengawasan obat dan makanan di tengah derasnya arus informasi digital. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Mataram. Kepala BB POM Mataram, Yogi Abasul mengatakan, kerjasama ini difokuskan pada peningkatan pelayanan publik serta penyebarluasan informasi terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu perhatian utama saat ini ialah maraknya penyalahgunaan obat-obatan seperti Tramadol dan Trihexpenidil yang dinilai merugikan masyarakat. Selain pengawasan, kerjasama tersebut juga bertujuan mempermudah proses registrasi dan sertifikasi produk bagi pelaku UMKM lokal agar memiliki izin edar resmi dan daya saing lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Asanul Khalik menilai transformasi digital harus dibarengi peningkatan literasi digital masyarakat dan pola komunikasi pemerintah yang lebih terbuka. Pelaksanaan Lombok Charity Ride 2026 berhasil menggalang donasi sekitar 1,1 miliar rupiah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Data yang terkumpul akan difokuskan untuk program pelatihan guru dan kepala sekolah sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia di sektor pendidikan. Maya Tarifa melaporkan.
1: Yang memang mereka biasa mengedukasi para kepala sekolah.
2: Pelaksanaan Lombok Charity Ride 2026 berhasil menggalang donasi sekitar 1,1 miliar rupiah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Dana yang terkumpul akan difokuskan untuk program pelatihan guru dan kepala sekolah sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia di sektor pendidikan. Demikian diungkapkan Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri, yang mengatakan Lombok Charity Ride menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat, termasuk peserta dari luar daerah, terhadap kemajuan pendidikan di Lombok Tengah, sehingga seluruh donasi yang terkumpul pun akan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kabupaten bersama dengan IUA.
1: Ada modulnya mereka, ada khusus di mana seorang murid itu menjadi petak tinggal di sekolah. Sistem pembelajaran nasional ini disinergikan dengan teknis mereka yang memang mereka biasa mengedukasi para kepala sekolah. Dan lagi sekali menurut teman-teman kepala sekolah yang sudah mengikuti pelajaran ini sungguh bagus, luar biasa.
2: Sementara itu, Komite Fundraising Perkumpulan IOA Adri Afriel mengatakan, kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di Lombok Utara pada tahun 2023 dan 2024 dengan total donasi mencapai 2 miliar rupiah. Pada tahun 2026 ini pun rute diperluas dengan mengitari Pulau Lombok sejauh 374 km. Pihaknya pun menilai sektor pendidikan dipilih karena menjadi pondasi utama dalam membangun kualitas generasi masa depan.
3: Lombok Tengah ini salah satu kabupaten yang memiliki banyak guru SD dan kepala sekolahnya, di mana total yang kami sudah kami lihat adalah sekitar 6 yang targetnya akan terlihat. Pelatihan adalah pelatihan soft skill, pelatihan transformasi kepemimpinan. Jadi yang kita ajarkan adalah bukan hard skill, bukan pendidikan sekolah, tapi yang kami ajarkan adalah, kami latih adalah mengenai disiplin, pengembangan diri, kepemimpinan gitu. Jadi supaya kondisi nanti sekolah-sekolah dan persiapan guru dan kepala sekolah tersebut jadi lebih baik.
2: Diketahui rute sejauh 374 km tersebut diikuti oleh ratusan pesepeda, bukan hanya warga Lombok tetapi juga daerah lain.

Kita ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB terus mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah melalui kebijakan konsolidasi atau penggabungan bank. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat permodalan, peringatan daya saing serta memperkokoh ketahanan industri keuangan daerah. OJK resmi memberikan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan keputusan tertanggal 29 April 2026. Menurut Rudi, penggabungan BPR diharapkan mampu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di NTB. Berdasarkan data Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat Rp220 miliar, sementara aset PT BPR Prima Dewata mencapai Rp61 miliar. Selain merger tersebut, sepanjang 2024 hingga 2025, sejumlah konsolidasi BPR lainnya juga telah dilakukan di NTB. Dengan konsolidasi itu, jumlah BPR dan BPRS di NTB kini menjadi 20 bank, terdiri dari 17 BPR konvensional dan 3 BPRS. LPTK Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan MTK ke-31 tingkat Provinsi NTB sekaligus finalisasi peluncuran aplikasi digital MyLPTK. Rapat yang berlangsung di Sekretariat LPTK NTB Kamis 7 Mei 2026 dihadiri Kepala Biro Kesra SD NTB Haji Amir, Ketua Harian LPTK NTB Dr. Haji Sabarudin, serta jajaran pengurus terkait. Ketua Harian LPTK NTB Sabarudin mengatakan kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci sukses. Pelaksanaan MTK dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada Juni 2026 mendatang. Selain persiapan venue, LPTK NTB juga akan menerapkan pembaruan sistem penilaian sesuai pedoman nasional. Dalam rapat tersebut, LPTK NTB turut memfinalisasi peluncuran aplikasi MyLPTK yang akan menjadi pusat informasi dan layanan digital keagamaan di NTB. Sementara itu, Kepala Biro Kesra Seda NTB Haji Amir menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi NTB terhadap penyelenggaraan MTK dan pengembangan layanan digital melalui aplikasi MyLPTK. MTK ke-31 tingkat Provinsi NTB nantinya akan melibatkan kafilah dari seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Angka prevalensi stunting di NTB pada triwulan 1 tahun 2026 turun menjadi 12,88%. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB terus mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah melalui kebijakan konsolidasi atau penggabungan bank. Saya Wuryati Nafiz, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat,

orang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh, ketentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: 101.
1: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat. Semoga memperbarui informasi siang hari Anda, weekend yang cerah di wilayah Bima dan sekitarnya. Kita hadirkan untuk sajian lagu Pop Indonesia hingga pukul 14 siang pendengar. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami, dan aplikasinya Anda bisa unduh di smartphone Anda, kalau di Android di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan diinstal, di-download di sekarang juga ya, untuk bisa mendengarkan kami setiap saat, setiap waktu tentunya untuk menemani harian Anda. Ada koleksi lagu dari miliknya Padi dengan judul lagunya Mahadewi. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya lagu dari Reza dengan judul lagu Terima Kasih.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau... Ini, Bu, mau...
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah.

Pendengar Persatu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke sajian informasi pendengar yang siang hari ini lagi menikmati santap siangnya. Yang suka sekali dengan roti, apa-apa untuk mengganjal perut, roti ya sebelum nasinya masak, atau yang banyak alasannya atau yang sudah biasa sarapannya pakai roti, enggak hanya sarapan gitu ya. Roti harus jadi apa ya? Cadangan ya dikala Anda laparnya tidak tertahankan lagi. Jadi gimana sih cara simpan roti agar tahan lama? Oke, baik. Jadi agar roti tahan lama tidak cepat berjamur, simpan di wadah kedap udara pada suhu ruang untuk konsumsi 2 hingga 3 hari, atau simpan di freezer untuk menyimpannya hingga 1 bulan. Hindari kulkas karena mempercepat roti kering atau basi, jadi bungkus rapat dengan plastik atau aluminium foil sebelum dibekukan. Jadi tipsnya yang pertama, biar roti kita awet ya, jadi penyimpanan suhu ruang itu jangka pendek ya, jadi tempatnya di tempat yang kering, sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi gunakan kotak roti untuk disirkulasi udara yang baik. Yang kedua, simpannya di freezer untuk jangka panjang. Jadi potong roti jika rotinya roti tawar ya, sebelum dibekukan agar mudah mengambilnya per porsinya. Yang kedua, bungkus rapat dengan plastik ram, aluminium foil atau kantong tebal untuk menghindari freezer boom. Yang selanjutnya, roti di freezer bisa tahan 1 hingga 3 bulan. Oke, baik. Selanjutnya cara menghangatkan. Jadi ambil roti beku, panggang langsung di tester atau oven atau air fryer hingga renyah kembali. Bisa juga didiamkan di suhu ruang selama 1 hingga 2 jam. Hindari kulkas. Jadi suhu dingin kulkas justru mempercepat proses pengkristalan pati atau retrogradasi yang membuat roti cepat kering dan keras. Tips tambahannya, jika roti mulai agak kering, percikan sedikit air sebelum dipanggang. Jadi pastikan roti sudah dingin ya sebelum dikemas agar tidak berembun dan berjamur. Demikian pendengar untuk informasinya, semoga roti di rumah awet ya. Jadi 2-3 hari Anda bisa alternatif untuk dikala lapar sudah mulai melanda, tapi hanya dia yang setia. Ya, jadi daripada berjamur 1 hari atau 2 hari udah berjamur, atau di roti itu kan ada tuh tanggal kadaluarsanya, tanggal pembuatannya, terus di situ juga tertulis kadaluarsanya juga. Jadi konsumsinya baiknya ya jangan sampai lebih dari 3 hari lah ya. Baik pendengar dimanapun berada, semoga bermanfaat ya. Yang suka roti, apalagi rotinya roti tawar, jadi bisa dikreasikan jadi apa aja nanti ya kalau pagi-pagi ya. Baik pendengar dimanapun berada, semoga bermanfaat. Dan tentunya selamat siang untuk kalian semuanya yang lagi menikmati santap siang, atau yang udah keburu kagak sukmi, makan apa adanya. Semangat terus untuk Anda. Baik, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke lagu yuk, ada dari miliknya Romeo dengan judul lagu Kenanglah. Dan untuk lagu yang kedua dari miliknya Belly, Ingin Sendiri Dulu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa-masa deh. Buruan, jauhin.

0: pulsa doang ini hemat. Menutup keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di program Maksis yang hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 menit. Kebersamaan Sukmi hingga pukul 14 siang, sekitar 10 menit ke depan. Dan Sukmi akan hadirkan lagu-lagu saya di season terakhir siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, selanjutnya akan ditemani oleh rekan penyiar lainnya akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Sukmi bertugas, pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk

Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia di Mekah Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Nuri Inayah melanjutkan menyiasat untuk Anda di program Duit Goyang Kakak. Untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 kami hadir menemani Anda di Bina Siang dalam program Duit sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jalur GSM kami buka dan juga aplikasi RRI digital tetap tersedia untuk Anda di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan burung merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang...

0: pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
0: Kami dari kepolisian
1: ya.
0: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan
1: ya.
0: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
0: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Tapi, Pak.
0: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera tindak lanjuti.
1: Tapi,
0: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama

bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Selamat siang pendengar, tentunya program Satu Arah Rumah masih terus mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada saat cuaca di dunia dan sekitarnya siang ini tentunya menyebabkan semangat Anda juga untuk mendengarkan kami dan memantau kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan jalur JSM pendengar masih saya buka, masih kami buka sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 08.22.34.94.5.100 sampai pukul 16. Dan

0: bawa kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan risiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama.

0: kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
1: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama.

sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi wina-wina yang lain

Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Lardner, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amit Abusing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri

0: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh bu.
0: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa bu?
0: Ya ampun.

gini, eh bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis, beliin HP baru ya bu.

0: Pendengar Pilihan 1 Radio Republik Indonesia, diberikan oleh informasi dan inspirasi. Kami coba terlebih dahulu produk untuk Anda di Bima Siang kali ini, yang waktu menunjukkan pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Saatnya izin usir untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: dia sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, Pak. Aku sekedar pengin tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.

besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi Bapak sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesal ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang

0: 250 juta, wah murah banget.
1: Kapan jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak? Ngapain? Ngepet? Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna

Pemerintah sudah tegas menemani Anda di Bumi Siang di edisi Sabtu 9 Mei 2024. Selanjutnya kita akan beralih bersama Pro 1 RRI Mataram mengikuti rangkaian NTB sore hari ini. Dan nanti akan kembali bersama Anda di pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurina, terus mengudara untuk Indonesia.

0: penuh cinta.
1: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lintas informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya untuk mendukung sektor jasa dan pariwisata yang terus berkembang. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Samsuri menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Menurut Kusmala Hadi, pemerintah daerah melalui DPMP TSP terus menghadirkan pelatihan dan program peningkatan kapasitas tenaga kerja agar masyarakat Lombok Utara mampu bersaing baik di tingkat daerah maupun nasional. Demikian lintas informasi.
0: Setelah kita ikuti lintas informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2

22% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha pikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda saat ini di Beranda Asta Cita. Untuk hari ini pendengar Beranda Asta Cita akan berbicara terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Iya, jadi Green Radio ya untuk Beranda Asta Cita setiap hari Sabtu, dan bagaimana tema ini akan kita kupas lebih luas lagi ya untuk pengembangan energi terbarukan ini sendiri. Iya, Green Radio atau Beranda Asta Cita Green Radio ini akan selalu hadir membawa inspirasi positif ya untuk bumi yang lebih lestari tentunya. Iya, apa kabar Anda semua? Semangat ya untuk hari ini di akhir pekan. Semoga tetap sehat, semangat, dan tentu semakin peduli terhadap lingkungan di sekitar Anda. Dan apa yang akan kita bahas pendengar nanti ya, kita akan bagi-bagi topik pembahasan dan juga ada tips pastinya, ada pesan juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu ada beberapa pesan dari kami untuk Anda cinta bola dan juga di mana Anda bisa mengupdate informasi yang aktual. Baik, kita dengarkan informasi ini.
2: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, dia aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik pendengar di Beranda Asta Cita Green Radio, untuk hari ini kita bakal membahas bagaimana transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Iya, Green Radio bisa menjadi ruang inspirasi untuk masa depan bumi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dan pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan, kita akan flashback dulu di mana saat ini sedang ada tantangan-tantangan yang besar ya, seperti kita flashback perubahan iklim, polusi udara, krisis energi, sampai kerusakan lingkungan yang menjadi isu yang semakin nyata kita rasakan. Iya, jadi ini bukan sekedar kilas balik ya, tapi ini terus akan terjadi sampai saat ini pendengar, di mana suhu bumi meningkat, cuaca semakin tidak menentu, dan tentu kebutuhan energi akan terus bertambah setiap tahunnya. Karena itulah banyak negara yang mulai melakukan perubahan besar transisi energi bersih. Dan pendengar, transisi energi bersih ini bisa dijadikan upaya untuk beralih ya dari penggunaan artinya energi bersih ini upaya beralih dari penggunaan energi fosil ya, seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, dan juga panas bumi. Nah, transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan, ini akan menjadi pembahasan kita di Green Radio untuk hari ini ya, bagaimana inovasi teknologi dan peran masyarakat bisa membantu menciptakan masa depan yang lebih hijau. Nanti akan saya hadirkan informasi menarik, kemudian tips sederhana juga yang bisa Anda lakukan sehari-hari, dan juga yang pasti masih ada deretan lagu menemani akhir pekan Anda, dan juga ada pesan-pesan yang pastinya bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan terus dengarkan kami melalui frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Anda Asta Cita.
1: Terima kasih mendengar Anda masih terus di Berada Asta Cita Green Radio Pro Satara Mataram, dan kita masih ya kan berbicara bagaimana transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Iya, pendengar, transisi energi bersih itu bukan sekedar tren global, tapi sudah menjadi kebutuhan dunia saat ini ya, karena selama bertahun-tahun manusia itu bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, menjalankan kendaraan dan mendukung industri. Tapi kan penggunaan energi fosil ini menghasilkan emisi karbon yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Karena itulah dunia mulai mencari solusi energi yang lebih aman bagi lingkungan. Dan energi bersih ternyata berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan menghasilkan emisi lebih rendah. Nah, contohnya tenaga surya dari sinar matahari, kemudian bisa menggunakan tenaga air dari aliran sungai, energi angin, panas bumi, atau biomasa. Nah, kalau di Indonesia, Indonesia itu memiliki potensi energi terbarukan yang masya Allah sangat besar ya. Dengan sinar matahari sepanjang tahun dan sumber panas bumi yang melimpah, Indonesia sebenarnya punya peluang besar ya untuk menjadi salah satu pusat energi hijau dunia. Oke, pendengar, jadi yang namanya apa inovasi ini memang tidak mudah ya. Transisi energi ini tidak bisa berjalan sendiri, artinya karena inovasi ini harus didukung dengan perubahan-perubahan begitu ya, dukungan misalnya dari masyarakat, kemudian juga bagaimana inovasi yang apa ya yang diinginkan begitu tuh sama persepsinya, belum lagi penggunaan teknologinya juga seperti apa agar perubahan ini nanti akan benar-benar berhasil ya, bukan hanya sekedar wacana seperti itu ya. Dan pendengar, kalau di Indonesia ini termasuk negara dengan potensi panas bumi yang terbesar di dunia. Jadi energi panas bumi ini menghasilkan listrik dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Oke, sebenarnya apa ya yang menjadi inovasi atau menjadi kunci, maksudnya kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan ini? Ya, kita tahu saat ini kan tenaga, maksudnya teknologi energi itu berkembang sangat cepat ya. Jadi panel surya menjadi semakin terjangkau, kemudian belum lagi kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik ini yang mulai digunakan di berbagai kota besar, kemudian lampu hemat energi semakin mudah ditemukan. Bahkan sekarang kan sudah banyak ya rumah-rumah yang mulai menggunakan sistem ada yang namanya smart energi. Ini untuk menghemat listrik secara otomatis. Jadi artinya inovasi-inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses energi yang lebih mudah ya, terutama di daerah terpencil. Contoh nih, penggunaan panel surya di desa-desa yang belum terjangkau listriknya secara optimal. Selain ramah lingkungan, energi bersih juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan tidak hanya itu, perkembangan energi hijau juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi, industri, hingga riset lingkungan. Artinya inovasi energi bersih bukan hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oke, masih ada nanti tips yang akan saya bagi untuk Anda dan juga informasi. Kita masih bersama di Berada Asta Cita Green Radio.

89,5 Madura FM Pulau Sabar dari Mataram masih waktu di Beranda Sucita Green Radio. Dan pendengar, ada beberapa tips sederhana yang mendukung energi bersih dan bisa dilakukan mulai dari rumah. Iya, benar sekali. Apakah Anda sudah menggunakan lampu LED yang hemat energi? Okay, kalau sudah berarti Anda juga adalah salah satu orang yang mendukung energi bersih yang mulai dari rumah. Kemudian cabut charger atau charge Anda kalau tidak digunakan, karena ini juga sangat berpengaruh ya, aliran listrik yang terus mengalir. Dan kemudian manfaatkan cahaya matahari di siang hari dengan tidak menyalakan lampu-lampu ya yang sebanyak mungkin di rumah Anda. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pilih peralatan elektronik berlabel hemat energi. Karena kalau semua ini dilakukan dari rumah, jadi langkah kecil dari rumah ini bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Oke, pendengar informasi ya, saat ini terpantau dari studio hujan cukup deras ya, turun di wilayah Ampenan dan sekitarnya, atau mungkin juga di tempat Anda. Padahal tadi itu cerah-cerah saja, tapi tiba-tiba sekarang nih hujan cukup deras ya, nampak dari studio Presenter RRI Mataram. Baiklah, nanti kembali akan saya berikan informasi yang lain di Beranda Asta Cita Green Radio.

keberhasilan transisi energi bersih itu tidak hanya bergantung pada pemerintah ya, tapi pemerintah atau perusahaan lah seperti itu ya, apalagi perusahaan besar. Tapi sebenarnya sih masyarakat juga punya peran penting, terutama nih generasi muda. Dan saat ini kan semakin banyak sekali anak-anak muda yang ternyata peduli terhadap isu lingkungan. Mereka sekarang banyak membuat kampanye digital tentang bagaimana gaya hidup yang ramah lingkungan. Terus mereka menciptakan inovasi-inovasi teknologi hijau sampai aktif dalam kegiatan pelestarian alam. Ya, ini harus didukung dan kita hargai, karena generasi muda memiliki kekuatan yang besar ya, melalui kreativitas dan teknologi. Nah, media sosial satu-satunya adalah akses yang bisa digunakan, begitu ya, wadah yang sangat dekat dan gampang bisa digunakan ya, dimanfaatkan untuk generasi muda. Misalnya bisa menjadi alat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi bersih ini. Dan selain itu, perubahan-perubahan sederhana juga bisa disuarakan melalui media sosial, seperti mengurangi pemborosan listrik dan mendukung produk yang ramah lingkungan. Nah, ini juga sebenarnya merupakan bentuk kontribusi yang nyata oleh generasi muda. Karena pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang menjaga kehidupan generasi di masa depan. Ya, energi bersih bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan masa depan. Jadi Anda bisa mulai dari langkah yang kecil, hemat listrik, kurangi polusi, dan bisa mendukung energi terbarukan. Iya, pendengar bersama Green Radio di acara Green Radio setiap hari Sabtu ini, kita bisa menciptakan bumi yang lebih hijau lagi. Baiklah sahabat ataupun Anda ya. Jadi ingat ya, kalau berbicara tentang sahabat ini, bagaimana Anda dengan sahabat Anda begitu bisa juga menyuarakan bahwa mulai sekarang ini begitu pentingnya untuk kita lebih peduli begitu ya dengan lingkungan sekitar, dan mulai mencintai apa yang akan membuat bumi ini menjadi tetap lestari. Nah, keberhasilan transisi energi bersih ini, pendengar, tentu ketika sudah bersama-sama ya, kita untuk mengawalnya, kita bersama-sama mendukung pemerintahan, terutama untuk Anda generasi muda. Ya, insya Allah semoga pembahasan tentang transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan ini akan menambah wawasan sekaligus bisa menginspirasi Anda semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena masa depan bumi ditentukan oleh langkah yang Anda lakukan hari ini. Mulai ya itu tadi, dari hemat energi, mendukung inovasi hijau, sampai menjaga lingkungan sekitar. Baik, saya Dian Mustafa, pendengar, undur diri di Beranda Astacita Green Radio untuk hari ini. Sampai jumpa ya di program-program berikutnya dengan tema-tema yang penuh inspirasi dan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Tetap semangat menjaga bumi, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salam hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selama sore, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci UMKM berdaya saing di tengah kompetisi global. Badan Pengelola Keuangan Haji pastikan dana haji aman dan sesuai prinsip syariah. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kami awali dengan informasi terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tetap relevan di tengah perkembangan pasar global. Teknologi digital juga dinilai mampu meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

0: Digitalisasi bukan sekadar memindahkan tempat berjualan ke media daring, melainkan sebuah strategi untuk membedakan identitas usaha dengan para kompetitor. Kehadiran platform digital terbukti mampu memangkas jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik target pasar. Pelaku UMKM digital I Gusti Made Surya Dwipayana kepada RRI menjelaskan, salah satu platform yang paling efektif namun sering terlewatkan oleh pelaku usaha kecil adalah optimalisasi Google Maps. Melalui fitur titik bisnis dan ulasan pelanggan, UMKM dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaring konsumen potensial yang berada di lingkungan sekitar.
1: Digitalisasi itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat. Namun, hasil tindaknya pemasaran via digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya. Apakah dari sisi layanan dan produk itu benar-benar siap dalam melayani permintaan yang datang dari digitalisasi tersebut. Platform paling simpel dan mudahnya itu sebenarnya yang paling disarankan adalah Google Maps dulu.
0: Lebih lanjut, Surya Dwipayana menekankan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi harus dibarengi dengan mengevaluasi produk secara berkala. Dengan memahami permasalahan konsumen, pelaku UMKM tidak perlu lagi terjebak dalam strategi perang harga, melainkan fokus pada pemberian solusi dan fitur layanan yang lebih baik.
1: Intinya bagaimana UMKM ini membuat produk atau layanannya masih atau bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Sehingga kita nggak lagi yang namanya perang banting-banting harga seperti itu.
0: Melalui integrasi antara layanan yang berkualitas dan strategi pemasaran digital yang terarah, UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian dinamis. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pemerintah kini sedang menggenjot proses digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu cara untuk memperkuat fundamental mikroekonomi di dalam negeri.
3: Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM karena digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan jangkauan bisnis melalui penggunaan teknologi seperti internet, platform e-commerce dan media sosial. Digitalisasi UMKM adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajemen bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan hingga pelayanan pelanggan. Contoh digitalisasi UMKM meliputi membuat toko online di platform e-commerce, menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, menggunakan software akuntansi untuk mengelola keuangan, menggunakan sistem pembayaran online, dan menggunakan aplikasi untuk pengiriman barang. Tantangan digitalisasi UMKM antara lain, keterbatasan infrastruktur dan akses internet, kurangnya literasi digital dan keterampilan teknis, keamanan siber dan perlindungan data, serta tantangan dalam mengadopsi teknologi baru. Dukungan yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program dan inisiatif, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, serta berupaya untuk meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet di seluruh Indonesia.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi.
4: Saya Satya dari Denpasar. Kalau UMKM memanfaatkan digitalisasi, menurut saya peluangnya besar banget. Misalnya promosi lewat medsos yang lagi tren dipakai sekarang kan kayak TikTok atau Instagram. Itu bisa menarik banyak pelanggan, apalagi kan sekarang pakai media sosial gampang.
5: Saya Cahaya dari Petang. Menurut saya, digitalisasi itu penting banget sih buat UMKM. Soalnya kan orang-orang lebih sering cari barang lewat media sosial atau marketplace gitu ya. Jadi kalau UMKM bisa mengikuti perkembangan digital, yakin sih produk mereka jadi lebih mudah dikenal dan penjualannya juga bisa meningkat.
6: Saya Bapak Sanana dari Bandung. Saya melihat digitalisasi membantu UMKM supaya lebih berkembang dan tidak kalah. Selain itu, mempermudah promosi dan sekarang pembayaran juga sudah bisa digital, jadi lebih praktis untuk penjual maupun pembeli. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelaku UMKM mau

0: Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di era saat ini. Teknologi mampu membantu efisiensi usaha sekaligus memperluas akses pasar. Namun, tantangan masih dihadapi, mulai dari literasi digital, kesiapan SDM hingga keamanan digital. Karena itu, edukasi dan pendampingan dinilai perlu terus untuk diperkuat. Berikut perbincangan Januar Setiaji bersama pengamat sosial Dr. Igusti Wayan Murjanayasa terkait penguatan UMKM melalui digitalisasi.
1: Baik, Pak Murjanayasa berbicara tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Dari segi akademisi melihat digitalisasi UMKM sekarang seperti apa sih, Pak?
2: Di era digital ini adalah sebuah pilihan ya, yang mau tidak mau kita harus ambil dan kita harus ambil peluang itu, dan pemerintah sudah sangat concern untuk mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari peluang untuk mengembangkan UMKM. Jadi akselerasi digital bagi UMKM itu jadi berpotensi sangat penting. Itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi mereka bisa menghemat ya biaya pengeluaran yang berkaitan dengan pemasaran dan juga bagian-bagian dari proses produksi dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah memperluas akses pasar, jangkauan pasar, termasuk pasar-pasar global yang saat ini juga sangat terbuka, dan juga sekaligus mendongkrak daya saing melalui inovasi.
1: Untuk tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digitalisasi seperti apa, Pak?
2: Oke, di selain tadi ada potensi peluangnya tadi yang saya bisa garis bawahi adalah seperti pasar ya, perluasan pasar go global, dan kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional, dan yang kemudian adalah pemasaran secara digital yang sangat masif saat ini, ya luas sekali, dan kemudian akses finansial. Namun demikian, di balik itu tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia, itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus akui literasi digital itu masih relatif rendah. Jadi literasi digital masih relatif rendah, dan kemudian yang kedua, infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia belum rata ya, secara baik. Kemudian persaringan ya ketat sekali, dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir penting nih ya, adalah keterbatasan SDM.
1: Di Bali apakah sudah berhasil untuk mengaplikasikan digitalisasi UMKM?
2: Khusus untuk Bali ini malah bagus sekali ya keberhasilan khususnya digitalisasi akselerasi UMKM di Provinsi Bali. Itu adalah adopsi terhadap pembayaran digital dan juga e-commerce-nya bagus. Kalau kita lihat Bank Indonesia sudah mengembangkan QRIS yang sudah diadaptasi oleh UMKM, termasuk juga para pedagang kita. E-commerce-nya juga untuk promosi dan juga sekaligus untuk fasilitasi perdagangan secara internasional, dan kemudian peningkatan akses pasar ya. Yang berikut adalah program akselerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini bagus sekali, seperti program onboarding UMKM Rahayu. Kalau kita tahu ya,
1: risiko apa saja yang harus diantisipasi dalam proses digitalisasi?
2: Untuk risiko yang kita hadapi di UMKM itu, orang sekarang masih melihat kekhawatiran ya tentang cyber dari ini. Jadi keamanan dari pemanfaatan seperti QRIS dan kemudian termasuk aspek-aspek lain digital dan khususnya. Nah, ini saya kira sangat penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan edukasi literasi terhadap digital ini. Jadi literasi terhadap digital ini hal poin penting, dan kemudian penyiapan SDM yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, dari aspek pemanfaatan itu juga harus disiapkan aspek-aspek keamanan.
1: Untuk proyeksi ke depan perkembangan digitalisasi UMKM menurut akademisi seperti apa, Pak?
2: Ini kan seperti yang di depan saya katakan, ini bukan pilihan, ini sekaligus ada era digital. Mau tidak mau kita harus ambil gitu, mau tidak mau. Siapa tidak mengambil atau tidak memanfaatkan yang akan tertinggal. Risikonya di situ. Jadi sekarang makanya pemerintah itu kebijakan di digitalisasi ini memang sangat digaungkan termasuk di Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota di Bali. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan digitalisasi. Artinya apa? Artinya adalah kita harus membelajarkan masyarakat UMKM kita termasuk konsumen-konsumen kita untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi.
1: Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa SAMSI tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pendengar, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
3: Saya ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
4: Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
3: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM, terutama UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah seperti itu, jadi saya ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu, sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail modern.
4: Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
3: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratan. Apa saja, pemenuhannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu. Jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget, ketat banget dan kaku, nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
4: Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman, berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, likuid dan sesuai. Ya, reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai 180 triliun rupiah. Dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
6: Yang ngatur porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
5: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di tanah suci.
6: Nilai manfaatnya ini dibagi ke 6 asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan, sarana prasarana pendidikan, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
5: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arief menegaskan langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
0: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri. Namun, kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca dalam pengelolaan sampah.
2: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
7: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
2: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
7: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampahnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Kayasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
2: Ini kan bagi kami yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
7: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Tabanan menggelar workshop manajemen organisasi dan penguatan mental. Kegiatan ini menjadi langkah awal pemanasan insan olahraga Kabupaten Lumbung Beras menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng.

0: Bogor Brebes Utara Tabanan. Workshop ini diikuti 92 peserta dari 46 cabang olahraga di bawah naungan KONI Tabanan. Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawo dalam sambutannya saat membuka workshop menegaskan pentingnya manajemen organisasi dan penguatan mental bagi atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya membina organisasi olahraga yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung visi Pemkab Tabanan menuju Tabanan era baru, aman, unggul, dan modern.
1: Perlu dikembangkan.

0: yakni kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi dalam mengelola organisasi dan meraih prestasi dalam setiap event. Hal itu penting karena prestasi atlet tidak boleh berhenti hanya di tingkat daerah atau provinsi saja, melainkan harus go nasional dan internasional.
1: Bagaimana

0: singolo è proprio sì, ma per mettere un bilancio è sì, puntiamo la gioco, puntiamo la via e la gioco, ma sono tutto.
1: Workshop pada hari pertama. Di mana peserta memperoleh banyak materi dari tiga narasumber kompeten, masing-masing Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, Gusti Putu Widiantara dengan materi manajemen organisasi berbasis aplikasi. Sekretaris Umum KONI Tabanan, Gusti Agung Gede Ari Rahwetan, menyampaikan materi perencanaan strategis atau renstra dan penyusunan program kerja, serta Ketua Umum KONI Tabanan, Imadi Nurbal, menyampaikan materi analisis SWOT organisasi olahraga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci UMKM berdaya saing di tengah kompetisi global. Badan Pengelola Keuangan Haji pastikan dana haji aman dan sesuai prinsip syariah. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat,

orang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workshop platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

masih bersama siaran Pulsar Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya tuntaskan musik informasi dan kami akan segera mengajak Anda pendengar untuk kita masuki rangkaian Mutiara Sore Plus 1 RRI Mataram, kanal informasi.

saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda saat ini. Selanjutnya kami akan mengajak anda untuk bersama-sama kita dengarkan renungan senja. Dan renungan senja untuk hari ini akan membahas tiga yang mencelakakan, sampaikan oleh Ustadz Rabli Ahmad MPD.

Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmatnya sampai dengan sore ini, dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga amalan yang akan memudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi." Tiga perkara, siapa yang memilikinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya dengan hisab yang mudah dan memasukkannya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Makna hisab yang mudah atau hisaban yasira bukan berarti tanpa perhitungan, tetapi yang dimaksud dengan hisaban yasira kata ulama, yaitu hisab yang penuh kelembutan. Yang kedua, Allah tidak akan membongkar dosa kita secara rinci di hadapan makhluknya pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7-8, Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ayat ini menunjukkan bahwa ada golongan manusia yang mendapatkan perlakuan istimewa di hari kiamat. Hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan itu kita dapatkan bukan semata-mata karena banyaknya amalnya, tetapi karena kualitas hatinya, kualitas akhlaknya, sopan santunnya, dan adabnya kepada sesama yang sangat baik. Maka ada tiga sifat atau kebiasaan yang akan memudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, tu'ti man haramaka, memberi atau pemurah kepada orang yang pelit kepada kita. Inilah salah satu ciri orang yang ikhlas. Secara naluriah, manusia cenderung memberi kepada orang yang juga memberi atau menghargainya. Namun Islam mendidik jiwa agar tidak bergantung pada balasan manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka memberi dengan tulus walaupun ia pernah disakiti. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan, sambil ia berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya

0: tetap menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah menyakitinya. Maka Rasulullah SAW ingatkan kita semua tentang hakikat dari silaturahim itu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Menyambung silaturahmi itu bukan hanya ketika kita bisa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Walakinil wasil alladhi idza quti'at rahimahu wasalaha. Tetapi hakikat dari silaturahmi itu adalah ketika kita marah, ketika kita mampu memaafkan, ketika kita disakiti, kita lebih memilih tidak membalasnya. Ketika kita berselisih faham sampai menyebabkan putus hubungan persaudaraan, kita lebih memilih mengalah dan menyambung kembali hubungan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa silaturahmi sejati itu bukan transaksi sosial, melainkan ibadah yang menuntut kesabaran dan kelapangan hati agar tidak menjadi hati yang keras. Karena hati yang keras itu adalah hati yang sulit menerima nasihat. Hati yang keras itu adalah hati yang mudah marah tetapi sulit memaafkan. Hati yang keras itu adalah hati yang memilih kesalahan orang lain tapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang ketiga yang akan memudahkan hisab kita pada hari kiamat adalah wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimimu. Poin ketiga ini merupakan puncak dari pengendalian diri. Memaafkan bukan berarti kita kalah. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Tetapi justru tanda kemenangan dan kekuatan hati. Memaafkan bukan berarti kesalahan yang dia lakukan itu benar, tetapi karena hati dan iman kita jauh lebih besar daripada kesalahan yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Sifat ini jika direnungkan, semuanya berlawanan dengan kecenderungan ego manusia. Manusia itu ingin dibalas jika sudah berbuat baik. Manusia itu ingin dihargai jika sudah berjasa. Manusia itu ingin dibalas sakit hati atau ingin membalas sakit hatinya jika sudah disakiti. Namun ketika kita mampu melewati itu semua, Allah janjikan derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Ketika kita mampu menolong orang lain tanpa syarat, maka balasannya pun bukan sekedar pahala biasa, tetapi Allah mudahkan hisab kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari renungan kita sore ini, ketahuilah wahai saudaraku bahwa keselamatan di akhirat bukan hanya ditentukan oleh banyaknya amal kita, tetapi keselamatan kita di akhirat juga disebabkan oleh kedalaman hati kita, kelapangan jiwa kita, kemuliaan akhlak dalam menghadapi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita untuk bisa memaafkan orang, bisa berbuat baik kepada orang-orang yang pernah jahat kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. والله موفق الهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat

0: Subhanakallah wa ta'ajim, maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang banyak kita lakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah salat maghrib. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Kami yang bertugas melalui siaran Polis Adara akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah malam ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning.

sore, Pro Savoro Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada suara-suara hati yang mengatakan kalau saat ini ingin berubah menjadi lebih baik, ya Masya Allah. Inilah suara hati yang memang memberikan Anda semangat dan motivasi, seperti lagunya Prasanti lewat suara hatiku. Karena memang Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha tahu apapun yang kita lakukan, ya. Dan tentu setiap apa yang kita lakukan, kita hanya harapannya mendapatkan rahmat dan ridho serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Senantiasa ya, kita tidak akan pernah untuk tidak bersyukur atas apapun yang saat ini kita nikmati. Apalagi ketika Anda mendapatkan nikmat yang masya Allah luar biasa ya. Baik, untuk kalian yang baru saja bersama, selamat malam kami ucapkan. Dan biasanya ini adalah waktu Anda yang tepat ya, kalian bisa berkumpul bersama keluarga. Bisa dikatakan dari maghrib itu waktu yang memang benar-benar maksimal ya untuk Anda berkeluh kesah. Artinya berkeluh kesah itu mengumpulkan segala permasalahan di antara keluarga ya, anggota keluarga yang sama-sama penuh dengan kesibukan. Apalagi ini sudah Anda mau menikmati libur di akhir pekan ini ya. Jadi silakan sambil mengkaji ilmu-ilmu agama yang karena kesibukan satu sama lain jadi jarang ketemu. Nah, di sini saatnya Anda bertanya nih tentang perkembangan bagaimana anak Anda yang sudah misalnya Anda mengantarkannya saja selama ini mengaji tanpa harus menunggunya dan mengetahui sudah sampai mana ini ya bacaan-bacaan Al-Qur'annya, sudah sampai mana dia mempelajari ilmu-ilmu fikih, akidah, akhlak dan lain sebagainya ya. Dan di momen yang ruang yang saat ini Anda punya waktu yang luang ya, ini adalah momen yang tepat untuk Anda bisa berkumpul, sharing dan berbagi. Insya Allah ya, ini akan senantiasa mendatangkan berkah ketika Anda menjadikan waktu maghrib sampai menjelang isya ini adalah kebiasaan-kebiasaan rutin Anda. Insya Allah.

Subhanahu wa Ta'ala pada minggu setiap saat dengan beristighfar atas segala dosa-dosa kita ya, yang tidak pernah kita manusia luput dari setiap salah. Ya, pendengar, kami akan tuntaskan rangkaian Mutiara Sore. Masih ada lagu religi ya, ada dua lagu religi yang akan kami suguhkan ke ruang Anda. Menuntaskan juga NTB Malam, dan nanti kita akan bersama di NTB Malam di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menanti waktu Isya ya. Dan yang pasti saya Dian Mustafa masih akan menemani Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, apakah Anda pernah mengkonsumsi atau menemukan bawang putih atau bawang merah di rumah Anda atau di dapur Anda itu bertunas? Nah, Anda pasti khawatir ya, sehingga kalau tidak membuang tunasnya, Anda langsung saja membuang bawangnya ya. Kita cek faktanya, pendengar, amankah bawang putih bertunas? Iya, bawang putih yang bertunas ternyata faktanya tetap aman ya. Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi. Dan fenomena alami ini bukan tanda kerusakan sebenarnya ya, melainkan fase pertumbuhan baru pada tanaman itu sendiri. Jadi kalau Anda ragu saat melihat tunas hijau muncul dari siung bawang, kali ini keraguan Anda sudah terjawab ya. Saya lansir dari rri.co.id. Pendengar, kondisi ini tidak membuat bawang putih menjadi beracun ya. Jadi tunas hijau yang memang memiliki rasa yang lebih tajam dan sedikit pahit tapi. Nah, namun bagian ini tidak akan membahayakan kesehatan tubuh Anda saat tertelan. Dan sementara pendengar, instruktur di Institute Culinary Education itu memberikan penjelasan menarik terkait hal ini. Jadi disebutkan bahwa bawang putih bertunas justru mengandung lebih banyak nutrisi. Dan dalam penelitian Journal of Agriculture and Food Chemistry itu mendukung pernyataan tersebut secara ilmiah, dan hasil studi menunjukkan aktivitas antioksidan meningkat signifikan pada bawang yang bertunas 5 hari. Peningkatan ini terjadi karena tanaman memproduksi senyawa pelindung untuk pertumbuhan tunas baru. Jadi senyawa ini bermanfaat untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh Anda. Tapi kalau Anda kurang menyukai rasa pahitnya, cukup belah siung bawang secara membujur dan Anda bisa membuang tunasnya saja ya. Atau Anda tetap mengkonsumsinya karena memang bawang putih bertunas ini tetap aman untuk Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan nutrisi yang lebih. Baik, mendengar, itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Musik Informasi Pulau 1 RRI Mataram. Kita akan jeda dulu karena di pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan Isya untuk wilayah

0: Baiklah, pendengar dimanapun anda saat ini, khususnya saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saatnya kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami bertugas melalui siang pun satu dari matahari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah mudah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

malam hari ini ya untuk Anda yang sekarang sedang menikmati suasana malam minggu. Wow, menyaksikan dia agak sejuk-sejuk gimana gitu ya. Kalau tadi hujan sempat mengguyur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Oke, nikmati suasananya bersama Siaran Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

rangkaian acara yang lain dan juga deretan lagu yang akan menemani suasana malam minggu Anda di Pulau RI Mataram. Tapi saya tuntaskan ya tugas saya, karena sudah siap nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat bermalam minggu. Saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk memperindik bersihnya daerah, banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan

0: masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2020.

0: memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut,

0: hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang

0: Pemerintah berinovasi puskesmas di Nyangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
1: Presiden Prabowo juga akan berinovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Nyangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Nyangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Nyangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nyangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Jumlah

0: ribuan kapal, 15 kroston kepada nelayan, dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, tersenggara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
3: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
2: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL, Pasar Sulawesi Selatan.

perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik diesel di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.

0: Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat

0: berkumpul di jalur cepat atau fast track, maka hot dan secara bergantian melakukan pendataan dan pelayanan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koper, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Petrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Petrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem One Stop Service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian kupon. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Apabila berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jemaah yang terinfeksi bisa langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petrus menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi semulai biaya perjalanan ibadah haji atau BP senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari asrama haji Dungu dan Bulawari, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang menuju peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram, dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari, dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Udara, untuk Indonesia.

Sleman, Yogyakarta, nyerap ini telah 5-3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat

sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu

layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Prosatu Mataram. Instagram @prosatumataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam dan selamat bermalam minggu ya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Mardian Abu Sutafa. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah sudah kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral yang kita sama-sama tadi dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di Sabtu malam setelah Warta Berita, kami akan menemani Anda dalam Sukses Story. Saya akan hadirkan beberapa kisah ya, kisah perjuangan seseorang hingga mencapai kesuksesan. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama dalam meraih apa yang menjadi keinginan. Salah satunya adalah seorang pria muda di Bima yang pernah menjalani hidup dengan menjual kopi keliling menggunakan motor tua. Dan ia membawa termos besar dan gelas plastik berkeliling dari pasar ke terminal. Banyak orang memandang rendah pekerjaannya, bahkan ada teman lamanya yang malu menyapanya. Namun ia tidak pernah malu bekerja. Dari hasil jualan kopi itu, ia mulai belajar tentang jenis-jenis kopi lokal NTB. Ia mendatangi petani, belajar roasting sederhana hingga memahami bagaimana membuat cita rasa kopi yang khas. Nah, setiap keuntungan kecil selalu disisihkan. Ia hidup sangat berhemat. Bertahun-tahun ia menabung sambil terus memperbaiki kualitas kopinya. Ketika tren kedai kopi mulai berkembang, ia memberanikan diri membuka tempat kecil dengan konsep sederhana, kopi lokal dengan suasana hangat khas daerah. Nah, perjalanan itu tidak mudah ya. Pernah sepi pengunjung berbulan-bulan, pernah hampir tutup karena biaya operasional, tetapi ia terus bertahan dan membuat acara musik kecil, diskusi anak muda, hingga promosi-promosi kreatif. Dan kini kedainya menjadi tempat berkumpul favorit anak muda dan wisatawan lokal. Bahkan kopi dari petani binaannya ini mulai dikenal lebih luas. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah ini pendengar? Bahwa tidak ada pekerjaan yang memalukan ya. Yang memalukan adalah menyerah sebelum mencoba. Dan usaha besar ini sering dimulai dari pekerjaan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Niji dengan Wadow. Lagi yang dirilis tahun 2020. Masih menemani Anda saat ini dalam cerita story. Kalau tadi ada kisah seorang pemuda ya yang menjual kopi keliling hingga bisa membuat kedai. Kali ini pendengar, di kawasan Sumbawa, seorang perempuan muda memulai usaha keripik hanya karena ingin membantu ekonomi keluarga setelah ayahnya sakit. Dan ia membuat keripik singkong di rumah dengan alat sederhana, minyak goreng sering dipakai berkali-kali agar hemat, dan kemasan pun masih menggunakan plastik polos tanpa merek. Namun ia punya satu prinsip, rasa tidak boleh mengecewakan. Dan ia mulai menawarkan produknya ke warung-warung kecil. Banyak yang menolak, ada yang bilang produknya tidak menarik, ada yang meminta pembayaran ditunda. Dan alih-alih menyerah, ia belajar tentang pengemasan produk UMKM melalui pelatihan gratis. Dan ia mulai membuat logo sederhana, memperbaiki kualitas produk, dan berani menitipkan produknya ke toko oleh-oleh. Dan perubahan kecil itu membawa dampak besar. Produk keripiknya mulai dikenal si wisatawan, pesanan meningkat drastis saat musim liburan, dan kini usahanya berkembang dengan mempekerjakan ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya. Jadi yang bisa kita petik ya dari kisah tadi, jadi kadang yang perlu diubah itu adalah bukan mimpinya tapi caranya. Produk yang baik akan naik kelas ketika kualitas dan keberanian ini bisa berjalan bersama. Ya, pendengar, itu beberapa kisah ya yang kami hadirkan dalam Success Story di malam hari ini. Semoga menginspirasi untuk pendengar, menginspirasi untuk diri saya sendiri agar ketika meraih apa yang menjadi harapan atau keinginan tidak cepat menyerah. Sukses untuk kita bersama, dan kembali kami ketengahkan beberapa lagu untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Pendengar Plus Satu Radio Mataram, di ruang rindu kembali kami menyapa malam Anda ya. Kita berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan lagu-lagu ruang rindu malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, tahun 90-an. Anda yang tertarik dengan lagu-lagu mancanegara, silakan bergabung ya di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam. Halo, pagi Herman, ruang rindu ya.
1: Ruang rindu di berkait.
0: Oke, apa kabar Pak Herman?
1: Alhamdulillah, sangat panas ini Mas Andi.
0: Oh, panas di sana ya?
1: Iya, panas. Kayaknya ada efeknya tapi panas.
0: Semoga sehat selalu Pak Herman ya. Silakan Pak Haji.
1: Kita jalan dulu Mas Andi. Untuk tadi yang Mbak Maya, Penganti, Ila, Ica, Nanti.
0: Halo Pak Haji, kenapa menghilang, terputus? Silakan Pak Haji. Iya, Pak Dirman kayaknya sinyalnya ya bermasalah. Yang di belakang Pak Dirman yang bergabung boleh dicoba kembali. Silakan, sekedar ingin nyapa-nyapa teman-teman yang ada di RRI Mataram. Kembali Pak Dirman nih bergabung.
1: Ya,
0: halo. Iya, kenapa tadi itu?
1: Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba, Mas Andi.
0: Oh, iya. Salamnya buat siapa, yuk?
1: Anggap sendiri, tadi.
0: Iya, yeah, salamnya.
1: Untuk kehadiran, terus menurutnya apanya, Mahamaya, Bunda Cahaya, Susi Rajat, Ibuya Tujut, Bajan Lutut.
0: Iya. Terima kasih Pak Dirman ya, keputus lagi, tidak apa-apa. Baik, masih panjang waktu kita untuk menemani Anda di ruang rindu malam ini. Silakan yang ingin bergabung 081-8020-56000, bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam ruang rindu. Iya, keputus ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, ingin menyapa-nyapa sahabat-sahabat di Plus Satu Radio Mataram, baik itu yang di Lombok Barat, yang di Lombok Timur, Lombok Tengah, di Lombok Utara juga ya. Selamat malam.

nih untuk Anda hari ini, mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu yang mewakili perasaan Anda ya. Nah ini tempatnya di Ruang Rindu. Karena malam hari ini kita mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu tahun 90-an. Mungkin Anda masa mudanya di era tahun-tahun tersebut pasti ingat ya lagu-lagu ini. Baik pendengar, kita ke lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Ada lagu dari miliknya Mariah Carey dengan Emotion. Kemudian ada lagu dari Michael Trott dengan 25 Minutes. Kita nikmati bersama lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: Pulang Rindu masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang bergabung, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Agak malu-malu ya. Silakan dicoba lagi ya. Baik, kita coba untuk menerima. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, agar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah. Silakan, salamnya buat siapa?
1: Pada bapak, ada yang saya semoga sehat selalu, umur umur dan segala sukses. Ada bang Hazrin, ada.
0: Iya, keputus ya. Kenapa sering-sering keputus ya? Baik, Widya bisa dicoba atau ajak misuanya untuk bergabung. Baik, di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu dan pagi Rindu sama Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sehat selalu Bunda nggih.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Besok saya mau jalan sehat.
0: Oh, jalan sehat rutenya kemana itu? Halo Bunda Cahaya, kenapa ini? Boleh dicoba lagi Bunda ya, karena kayaknya sinyalnya nih. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di lombok tengah silahkan. Alhamdulillah. Kalau lalu sendiri gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, pusing ya. Silakan lalu.
2: Kami kurang istirahat tadi. Ada keluarga datang.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
2: Kawan-kawan yang pertama buat Wahati, menurut kesenangan yang mau begitu untuk kesempatan. Teman-teman yang begitu sama menurutnya dalam hidup Allah SWT. Yang kedua ada yang ada saya yang kebetulan. Kita bilang kembali ya. Semoga selalu ada Bunda Kecahada, ada Pak Mali, ada Mas Saja, Pak Ardo,

0: guys. Ya, buat semuanya guys. Kesehatan tubuh sangat penting sekali, tentang kesehatan untuk selalu. Buat Joni dan Gonteng.
1: Andi ini.
0: Kalau di sana kesehatan sangat mengerikan sekali. Selalu kita berdoa untuk ahli kesehatan. Jika kita sedang berjalan di jalan, agar nanti masih mungkin berjalan di jalanan. Dan syukur yang sungguh. Dan saya masih berjalan di Gonteng. Masih tapi tak ini. Kita melakukan tujuan awal semasa ini. Asmali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aldi, terima kasih ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Yang lain silakan di 0370-646-521 boleh dicoba. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar.
2: Bagaimana kita jalan-jalan?
1: Alhamdulillah. Di sana bagaimana?
2: Alhamdulillah. Acara murid presiator ini nanti.
1: Acara apa itu?
2: Acara murisan.
1: Oh, murisan. Silakan. Mau salam-salam buat siapa ini?
2: Ada Mbak Ujia tadi yang telah menyebut biarnya. Jangan lupa. Kedamaian yang putri, ada pamorin pamgeling, ada banjir dengan laut, bang cerdik bang orang bang orbes, minggu, ada semuanya banyak.
1: Semua semuanya.
2: Yogi, bang Raja, sama juga itu, dari sampai sekitar berapa tahun? Namanya Gila. Terima kasih. Apa nama bang Andi?
1: Terima kasih nggih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya sudah bergabung di malam ini, malam minggu, malam yang panjang. Baik, di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Hajar.
3: Gimana kabar ini Bang?
1: Alhamdulillah. Kalau di sana bagaimana kabar ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Bunda.
3: Selamat malam. Betul ya, kenapa putus Bunda?
1: Silakan Bun.
3: Tapi ini kena apa dia? Disemparu punya kebetulan sehat. Kita mau sampai kan hari kita.
1: Halo. Iya, keputus ya. Kenapa ya sering keputus ini? Kalau penelpon kita di malam hari ini, apakah karena sinyal, apakah karena pulsa, atau karena kuotanya? Silakan dicoba kembali, nggih, Bunda Siti Hajar. Keputus tadi itu. Baik, di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Di sana bagaimana?
4: Alhamdulillah, sinyalnya yang gak ada, Bang Andi.
1: Kenapa ya?
4: Gak tahu, saya juga ini dari sekarang ada sinyalnya dari tadi. Mau masuk ke radio lain gak? Bisa masuk, gak ada sinyal.
1: Gak ada sinyal ya. Silakan Mbak Maya, salam-salam buat siapa?
4: Ya, salam buat keluarga di sini, sayang-sayang aja. Buat Bunda Siti Hajar tadi. Ya, senang ada Bunda Cahaya juga. Ada Dani Mamirian. Ada Pangeran Budi. Ada Widya sama suaminya. Ada Patril. Ada Pak Marisa, Tadi Herman, Pak Andi di Gunung Sari, selalu. Bunda Masnya juga. Tempat Kanaja sedang tetap sehat. Ada Sinanti Alpin, ada Purbaya, ada Tukuntur bersama Tukuntur, Pak Mawiin, Pak

0: Pak Fajar, ada Yogi, ada Raja, ada Gajang Kayangan juga, ada semuanya aja.
1: Semua-semua. Lagu-lagu barat ini.
0: Oh,
1: oke, okay, terima kasih, Ge.
0: Ya, buat semuanya aja, tanpa terkecuali dan terkecuali juga.
1: Amin, Ge.
0: Selalu panjang umur, merah rezekinya. Lagunya kita tunggu ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Terima kasih Gi, sudah bergabung meramaikan di malam hari ini. Kembali nih Bunda Siti Hajar yang terputus tadi.
0: Apa ini Mbak?
1: Ya.
0: Ya, siapa aja.
1: Silakan langsung aja.
0: Ya, salam Bunda, cuma pengen mayang dengan sehat Bunda ya. Sama ibu bisa ngendeda, ibu
1: kegiatan. Amin.
0: Sama Pak Bang Raja, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda sehatnya sama Orde, Bunda Jun, Pak Abu Herman, Nanti, sama Pak Kehidupan,
1: yeah.
0: Ini kita
1: mudah-mudahan
0: sehat,
1: amin.
0: Pak Amirian,
1: Oji, amin.
0: Mudah-mudahan sehat, Pak Amirian.
1: Terima kasih, Bunda.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah banyak yang bergabung, sudah banyak yang telpon, kita ke lagu dulu ya. Ya, maaf ya, ya sudah. Dari tadi berusaha untuk bergabung. Kita ke lagu dulu, lagu-lagunya mancanegara tahun 80-an hingga 90-an.

0: share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Lindu, jadikan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: satu dari acara Meruang Rindu masih menyapa Anda ya di malam hari ini. Selamat malam nih untuk Bunda Aisyah yang ada di Kuripan. Kemudian selamat malam untuk Bunda Masnia yang ada di Dasan Geres ya. Selamat malam juga untuk Ila, Kinanti, Bang Irwan. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Rizky Kelana dari
0: Dompu. Oh, Rizky Kelana dari Dompu. Silakan, salamnya buat siapa nih Rizky Kelana? Halo. Kok bisik-bisik suaranya Rizky Kelana ya? Suaranya bisik-bisik kecil sekali. Ya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Terima kasih Rizky Kelana. Agak putus nyambung, putus nyambung suaranya ya. Baik, di belakangnya Rizky Kelana. Selamat malam untuk Anda yang ada di Mataram. Ini ada siapa ya kalau di Mataram ya? Banyak sih. Baik, kita coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang.
0: Malam juga Ila. Apa kabar Ila?
2: Alhamdulillah, baliknya Bang Adi.
0: Sehat Ila. Alhamdulillah.
2: Sekarang
0: Ah, silakan. Oke, kecil sekali suaranya Ila ya. Baik, di belakangnya Ila, yuk kita sambut siapa nih yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa ini?
3: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di mana?
3: Dari Palu, Sulawesi Tengah.
0: Dari Palu, Sulawesi Tengah. Dengerin RRI Mataram pakai apa, Ibu Farida?
3: Digital.
0: Oh, digital, silakan Ibu Farida.
3: Gimana kabar?
0: Sehat. Boleh dikecilin dulu radionya, itu terdengar dulu soalnya.
3: Oh iya.
0: Oke, silakan Ibu Farida. Alhamdulillah kabar sehat.
3: Iya, tadi suaranya Ibu Farida dulu ya, karena pesawat radionya diaktifkan.
0: Oh iya. Ibu Farida tadi dari mana? Dari Palu ya?
3: Dari Palu.
0: Oke. Gimana cuaca di Palu, Bu Farida?
3: Malam ini cerah ya.
0: Cerah ya?
3: Cerah malam ini. Tadi ini Bu Farida cuma ini aja, tapi telepon ini nomornya. Sempat di WA tadi, boleh ditelepon nomor WA-nya, tapi sudah keburu terangkat, sudah tersambung lagi.
0: Jadi, oh gitu.
3: Jadi, ya.
0: Silakan Bu Farida.
3: Mataram. NTB.
0: Iya, NTB.
3: NTB Mas bagian timur atau bagian tengah?
0: Tengah.
3: Oh iya, berarti sama ya. Oh.
0: Iya. Jam berapa di sana di Palu?
3: Ya.
0: Jam berapa di Palu sekarang?
3: 2:20.
0: Oh iya, sama. Bu Farida.
3: Oh, iya.
0: Silakan salamnya buat siapa lagi nih?
3: Lagunya boleh request lagi.
0: Lagunya sudah kita siapkan nih.
3: Lagu-lagu tahun berapa tuh?
0: Lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Ini tahun 90-an, tahun 80-an.
3: Sebelumnya ya, Bu Farida tanya ya sama siapa ini?
0: Ini dengan Andi.
3: Oh Bang Andi ya.
0: Iya betul, Bang Andi.
3: Kalau kemarin itu berarti season gabung di perempat.
0: Oh, di perempat. Ya. Sama siapa waktu itu?
3: Di perempat, tapi udah lama, itu udah lama.
0: Oh, udah lama. Oke. Okay. Ada yang mau disalah sama ini?
3: Salamnya ya, dua-dua orang tua aja ya dari Asam Kizut ya.
0: Oke.
3: Sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, pasti Ayu Mas Wali juga berada di sini ya, di Jakarta. Iya, sahabat. Nah, ada Pak Nasir ya, dari Palu juga. Nah, jadi dua-dua rangkul aja untuk semuanya ya.
0: Dirangkul.
3: Dari Sabang sampai Merauke dari Pak Kizut ya.
0: Oke, Bapak Kizut, terima kasih ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Farida yang ada di Palu, Sulawesi. Itu yang di Palu aja menghubungi ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini, masih ada waktu kita nih, sekitar 18 menit lagi untuk menerima atensi Anda di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan pendengar, kami coba untuk menanti Anda. Selamat malam nih untuk Bunda Mas Niah yang ada di Gunung Sari ya. Gunung Sari. Di Desan Geres. Kemudian Bunda Aisyah di Kuripan ya. Kemudian Kinanti, apa kabar Kinanti ya? Tumben tidak tergabung. Kemudian Bang Pak Mawiin, apa kabar nih Pak Mawiin? Biasanya tidak pernah absen kalau Pak Mawiin untuk ikut gabung. Silakan ya kalau masih ingin bergabung di malam hari ini, tidak ingin terlewatkan, silakan di 081-80-056-000. Kemudian buat siapa lagi nih? Yang ada di Lombok Barat, kemudian yang ada di Lombok Utara, yang ada di Kota Mataram, Ampenan ya, yang ada di Cakra, kemudian Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur, bahkan di Sumbawa, Dompu, Bima. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Andi.
0: Nah, disebut langsung gabung nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Bang Andi?
0: Sehat. Kinanti tumben ya, agak-agak gimana gitu.
3: Ini baru ngecas ini, Bang Andi.
0: Oh, baru ngecas.
3: Iya.
0: Silakan, Kinanti pengen salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Andi, Kak Irwan, saya selalu Ila, ada Purbaya, ada Bang Andi, kamu disini. Ada Pak Lebudin, ada Bu Guntur, ada Pak Mauin, Bang Jun, Bang Raja, Bang Pak Jaman, Bang Sari, Bang Mas Yogi, Bang Paya, Pak Nili, Pak Nusra, Pak Andi, Pak Lebudin, ada Mang Rian, ada Pak Rian, terus ada Pak Jerman, Pak Jaminudin, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Katini, Bunda Hairani, Bunda Isra, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Halo Pak Rido, tadi ya buat saya Palu. Terus buat Pak Biola, Bu Uja, Kepati di NTT, semua-semua Bang Andi.
0: Oke.
3: Sekarang kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kekurangan juga saya selalu. Bapak Andi, selamat bertugas. Saya selalu sama keluarga punya umur murah rezeki. Selalu dalam dengan Allah SWT. Saya pulang nanti hati di dalam. Semangat Bang Andi.
0: Siap.
3: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kinanti, apa kabar ya untuk yang lainnya. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di malam hari ini. Yang ingin bergabung kembali boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo juga, dengan siapakah ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
4: Malam Ruang Rindu sama Pak Nanti. Yang ada di mana aja ini, Lombok Timur.
0: Dengan siapa? Mami Rian bukan?
4: Bajang Rian.
0: Oh, Bajang Rian. Silakan Bajang Rian, pengen salam-salam.
4: Ya, nyapa-nyapa, sehat Bang Andi.
0: Alhamdulillah, sehat.
4: Bang Andi ya. Salam-salam dulu ya.
0: Monggo, monggo.
4: Ada nanti ada Maya di Kalimantan, ada Rizky Rana juga di Jampetana di Pekan Dokun, yang ada di Palu tadi, apa namanya itu Bang Andi?
0: Mbak Farida.
4: Mbak Farida, salam, salam kampak Palu, ada Alfi juga, ada Bunda Aisyah, ada Nia yang di nama Kima juga, ada Kenzo, ada Bunda Marni, ada Mas Ekrinya. Untuk semuanya datangnya RRI Melati Kado ya.
0: Oh iya, siap.
4: Untuk Bang Andi juga, sudah selalu lancar aktivitasnya. Dan juga apelnya, apelnya di kantong dan di sana juga.
0: Oke.
4: Untuk Bang Andi,
0: yeah.
4: Selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Iya.
4: Selamat perang hati-hati di jalan ini.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jang Rian ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu mancanegara tahun 90-an, tahun 80-an kita nikmati bersama. Salah satu lagu dari miliknya Plus One. Ini salah satu lagunya di tahun 2000 ya. Ini lagunya Last Flight. Kemudian nanti ada So Young dari The Course.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, tidak terasa ya waktu terus merapat ke pukul 11 malam. Tepatnya di saat ini pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas atensi Anda. Kami cukupkan untuk menerima atensi Anda. Dan kami tutup lagu Ruang Rindu dengan salah satu lagu dari berikutnya Elsa Play, Never Fade Away.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini.

pancasila memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup.

ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasihmu di atas cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Yaudah sampe basah. Ayo kita makan aja. Eh, makanlah. Kenapa kamu diem? Mangkoknya sen tuker si sen itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Kan yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya mau yang gambar ayam.
0: Iya benar kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina, terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku.

0: kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pulau Suatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Minggu 10 Mei 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Pro 1 RR Mataram. Selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Putri Mentari dapat kembali menyapa Anda dalam hangatnya suasana subuh hari ini. Mengawali pagi yang penuh berkah ini, pendengar, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah dan kajian islami yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Hubungatun Islamic Center.

Rock, vamos. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله وما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita bersama, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mengikuti kajian ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di manapun saja berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz yang akan melanjutkan kajian tafsir pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagi para jemaah dipersilahkan membuka mushafnya. Kita mengawali kajian ini dengan bertadarus bersama.

0: artinya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Dan harapanmu itu sekali-sekali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menjalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang
1: agung." Kepada Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Islamic Center Hubul Wathon rahimakumullah yang saya muliakan, begitu juga jamaah kaum muslimin muslimat yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dianugerahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga setiap pagi kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh sebagaimana mestinya, yang kemudian kita bisa lanjutkan dengan kajian rangkaian ibadah yang sangat-sangat mulia, sangat bermakna bagi takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat bermakna juga bagi upaya tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebuah kemestian. Tadabbur bagi kita umat Islam sangat-sangat penting dan bahkan diharuskan, sampai Allah mempertanyakan kalau kita tidak lakukan tadabbur. Allah mempertanyakan dengan firman-Nya, "Apala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Ini bentuk pertanyaan Allah yang harus menggugah umat untuk mengembangkan upaya-upaya bagaimana meningkatkan ilmu, meningkatkan kemampuan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada ayat, bahkan huruf yang tidak bermakna dari Al-Quranul Karim. Dari huruf, rangkaian ayat, rangkaian surat, semua punya makna yang patut menjadi bahan renungan kita bersama. Jadi Allah sekali lagi sampai firmankan, "Apala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak mau melakukan tadabbur, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ataukah hati yang sudah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita mudah-mudahan Allah tetap membuka hati kita, selalu membimbing hati kita sehingga kehidupan kita selalu berada di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Di samping memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat bagaimana, maaf, kalau Nabi memprediksi itu sebuah kepastian, ya, lain dengan prediksi kita. Kalau Nabi sudah memprediksi satu kejadian ke depan, itu sebuah kepastian. Dalam sebuah riwayat yang cukup populer, riwayat itu, suatu saat nanti, kata beliau, la yabqa minal Islam illa ismuh, wala minal Quran illa rasmuh. Jadi akan datang satu masa nanti di mana tidak akan tersisa dari Islam kecuali sebuah nama. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, keturunan kita juga dilindungi oleh Allah, sehingga tidak terjebak dengan masa di mana pada masa itu Islam hanya sebuah nama, tidak terlihat pada praktik kehidupan. Padahal Islam, kita tahu bersama, merupakan ajaran Allah yang tidak sekedar bersifat teoritis, tetapi memberi bimbingan bagaimana berperilaku, bagaimana mengembangkan kehidupan. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh, tidak tersisa dari Quran kecuali hanya gambaran. Begitu kita mendengar sebuah lantunan ayat-ayat Al-Quran, kita mesti paham bahwa yang dilakukan itu Quran. Sebab maaf, sekalipun dicoba, maaf ini bapak-bapak, bukan saya tidak setuju ya, mau baca Quran dengan langgam Jawa, ya silahkan. Baca Quran dengan langgam Sasak saja saya belum dengar ya. Membaca Quran dengan berbagai lang, silahkan ya. Tetapi tetap tidak akan bisa mengaburkan bagaimana langgam yang cocok, nah, bagaimana langgam melakukan Al-Quran yang cocok dengan apa susunan kata, cocok dengan sebab apa? Maaf, hanya Quran yang berbahasa Arab yang ada mat, ada mat wajib muttasil, ada berbagai macam ketentuan idgham bi gunnah, ada izhar, ada berbagai macam ketentuan tajwid. Nah, ini yang menyulit, mempersulit, tidak memungkinkan pengembangan langgam sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebab apa? Langgam-langgam itu, maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara, saya tidak ahli di bidang langgam-langgaman ya, di bidang kesenian. Tetapi kita lihat kenyataan, begitu sulit bagaimana berupaya, taruhlah langgam tembang Sasak umpamanya, mau dipakai sebagai gaya di dalam melakukan Al-Quran. Ngiring, beliau ahlinya di dalam melakukan Quran, itu kesulitan. Sebab itu tadi, ada berbagai macam ketentuan-ketentuan tajwid yang ada, yang mempersulit. Sehingga kalau tuh juga muncul berbagai langgam, munculnya paling-paling tidak sampai tahunan, tenggelam. Tetapi coba lagu-lagu yang dilakukan oleh para korek-korek kita dengan berbagai macam bentuk lagu, ya, dengan bahas, dengan gaya bacaan waras, dengan berbagai macam qiraat sab'ah, tetap bisa mengantarkan ayat-ayat dilakukan dengan lagu yang sedemikian indah. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga memang apalah ya tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi semakin Quran itu dilagukan, semakin akan memberi makna bagi kesejukan hati. sehingga melakukan Quran. Bapak Ibu, maaf, maaf sekali lagi, kalau mampu bernyanyi dengan berbagai macam nyanyian tapi tidak mampu melakukan Quran bagi umat Islam, salah. Ya, maaf sekali lagi Bapak Ibu, bagi orang yang mampu melakukan Quran, walamnya taganna bil Quran falisan minna, kata Nabi. Ya, jadi yang punya suara bagus jangan tidak melakukan Quran. Ya, sehingga okay, Bapak Ibu, penyanyi-penyanyi kita banyak sekali. Ya, tetapi kemudian seberapa persen yang mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan dalam melakukan sesuatu untuk melakukan Quran? Yo, penyanyi-penyanyi, yo kenapa bisa menyanyikan berbagai macam tetapi untuk melakukan Quran tidak? Karena Nabi secara tegas katakan, bapak-bapak dan saudara-saudara, orang yang mampu melakukan Quran tapi tidak dia lakukan, falaysa minna, artinya sebuah dorongan untuk kita. Nah, lain halnya kalau memang tidak mampu melakukan, ya bacalah Quran dengan suara yang sebagus mungkin, selembut mungkin. Nah, ini supaya bacaan Quran itu bisa, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Begitu ayat-ayat Quran dibaca, bertambah iman kita. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, sehingga syukur kita tetap ada di majelis. Bahkan kalau tidak ada majelis, harus kita adakan. Untuk apa? Untuk menggali isi Quran. Nah, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah hubul waton seperti ini. Mudah-mudahan terus tidak akan terhapus untuk generasi yang akan datang. Maaf, kita punya pengalaman dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak sedikit, begitu orang-orang tua meninggal, itu ada perubahan dalam kemakmuran masjid di beberapa tempat Bapak Ibu. Mungkin jamaah bisa dipertahankan tetapi kajian. Nah, oleh sebab itu kita berdoa semoga Hubul Waton tetap menjadi masjid yang makmur dengan jamaah, juga makmur sebagai tempat pusat kajian Islam seperti ini. Zuhur ada, subuh ada, maghrib ada, masya Allah. Tinggal umat yang ada di sekitar, mari kita manfaatkan situasi ini. Dalam ayat ini bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, Allah firmankan, wa may ya'su an dzikri rahman nukayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang ya'su, diterjemahkan oleh para mufassir antara lain Ibnu Katsir, beliau katakan, wa may ya'su bimana yataghaful wa ya'rid. Jadi tidak sekedar berpaling, memang kalau kita kembali kepada tafsiran para ulama, maaf, karena kalau terjemah ya hanya satu kata yang dipakai, tetapi kalau dalam tafsiran itu berkembang, sehingga berpaling itu sebuah terjemahan yang pas untuk kita bahasa Indonesia. Tetapi pemaknaan Al-Quran, begitu dikatakan ya'su, itu bermakna yataghaful, lali, suka lupa, suka tidak ingat berbagai hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di samping memang ya'ri itu berpaling, jadi lali, tidak ingat, itu pun termasuk daripada ya'su. Barang siapa yang justru berpaling an dzikrur rahman, dari peringatan-peringatan Allah yang maha pengasih, nukayyid lahu, kami adakan, kalau para mufassir mengatakan nukaddir lahu, kami takdirkan, kami tetapkan, kami tentukan, bahwa bagi orang yang berpaling itu syait lahu syaitanan bahwa lahu qarin, berpaling dari Quran, maka alternatif yang ada adalah dia akan, maaf, Allah takdirkan ada temannya. Kalau orang yang tidak berpaling, selalu berpegang dengan Quran, malaikat. Malaikat yang selalu memberikan, maaf, menurunkan, membawa rahmat, dan seterusnya. Tapi begitu orang itu berpaling, Allah katakan nuqayyid lahu, ay nuqaddir lahu, kami takdirkan untuk dia. Karena dia berpaling, akhirnya apa yang terjadi? Setan menjadi temannya. Ya, dikatakan bahwa lahu qarin, maka setan itu menjadi teman dia di dalam hidup. Dia namanya teman, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga istilah setan itu minal jinnati wan nas, bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Karena apa? Setiap upaya melakukan penyimpangan dari zikri Rahman, dari ajaran yang Allah turunkan, dari peringatan-peringatan yang Allah turunkan melalui Al-Quran Al-Mul Karim, maka itu hakikatnya dia sekaligus diberikan teman. Yang menemani dia dalam hidup itu adalah setan. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau orang sudah berteman dengan setan, maaf, mau bangun subuh, kata Nabi, setan meniup telinganya, masih jauh subuh, untuk apa ente? Maaf, ini begitu orang itu mau beraktivitas ibadah, setan kemudian datang mempengaruhi pikirannya. Maaf, subuh kayak begini, sampai-sampai para ulama sepakat untuk waktu subuh kita disunatkan pakai surat yang panjang, atwalul mufassal. Atwalul mufassal itu dari, kalau tidak salah ingat saya, dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba, panjang. Dan alhamdulillah para imam-imam kita di sini, para qori, para hafiz, ya, sehingga apa yang menjadi kebiasaan Nabi dalam salat subuh itu terlaksana. Ya, hari Jumat, supaya qori menggunakan alif lam mim tanzil as-sajadah atau surat-surat, sehingga ada sujud tilawah di tengah-tengah salat. Ini bagian daripada sunnah Nabi. Kenapa subuh itu seperti itu? Karena panjangnya waktu. Panjangnya waktu, Bapak Ibu. Ya, orang masuk kantor jam 7. Kalau toh juga ada yang dari subuh sudah berangkat ke pasar, itu bisa kita hitung, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya kalau ke sini, ya, sebelum subuh, mesti ada saja kita berjumpa di jalan para pedagang-pedagang kita yang sudah dengan kesiapan barang di belakang, bonceng barang ke Bertais, ke beberapa pasar. Ya, mudah-mudahan upaya-upaya meningkatkan usaha itu semakin berkah kalau kemudian disertai dengan ketekunan ibadah. Yuk, Nabi berdoa, Bapak Ibu. Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang pagi hari sudah berupaya meningkatkan rizki. Berikan keberkahan, ya Allah. Jadi tidak salah. Nah, bagi yang tidak beraktivitas sejak subuh, sejak seperti itu, ya, adakan waktu untuk seperti ini. Ya, maaf, sampai ada sebuah ungkapan, Bapak Ibu. Kita, maaf, harus kita, kalau sudah dokter katakan, oh, Anda ini ada potensi peningkatan gula darah, maka makanan yang harus dijaga ini, tensi Anda ini sekian, maka makanan ini. Ya, maaf, sebagai seorang muslim, agama mengajarkan kita tempuh jalan hidup yang sehat. Kalau sudah dilarang kayak begitu, ya maaf, jangan langgar. La dararo wa la diror, jangan berbuat hal yang memudaratkan diri dan apalagi memudaratkan orang. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, tapi ada ungkapan ulama, Bapak Ibu, seseorang dalam hidup itu kalau sudah dikatakan ini jangan makan, ini jangan, begitu kita perhatikan bagi orang yang mau hidup sehat. Tetapi maaf, tidak seperti itu kadang-kadang. Begitu agama katakan, awas kalau kamu itu keliru makan, makan ada yang haram masuk ke dalam tubuhmu, maka berpotensi untuk tubuhmu masuk neraka. Ikut, maaf, tidak secepat kita hindari apa yang berbahaya untuk fisik. Ada sebuah ungkapan disampaikan oleh seorang ulama, Yahya bin Mu'ad. Saya sampaikan Bapak Ibu, beliau katakan, al-ujbu mimman yahtami min halalin makhafatadda fakaifa la yahtami bil haram makhafatan nar. Seseorang muslim sangat mengherankan kalau sudah dikatakan kalau kamu makan ini padahal halal tapi berbahaya untuk fisiknya, itu segera kita hindari, dan memang harus seperti itu. Tetapi kenapa tidak segera hindari begitu ada makanan rizki yang berpotensi untuk haram? Padahal sesuap saja, pernah saya sampaikan dalam majelis kita ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, pada saat Abu Bakar, maaf saya ulang, beberapa waktu yang lalu, Abu Bakar dibawakan jajan sama sahabat yang masuk Islam belakangan. Dibawakan kepada Abu Bakar jajan. Begitu disajikan kepada Abu Bakar, jajan enak. Abu Bakar menikmati dengan baik. Sampai setelah habis jajan itu, ya Abu Bakar, saudaraku, alhamdulillah enak jajan itu. Alhamdulillah enak sekali, enak sekali. Alhamdulillah Abu Bakar, itu jajan dibawakan kepada saya oleh sahabat saya pada saat saya sebelum muslim, sebelum saya masuk Islam. Saya obati dia, dia minta supaya saya obati penyakitnya, ternyata Allah sembuhkan saat itu. Ya, itulah kemudian setelah saya masuk Islam baru dibawakan sebagai hadiah, syukurnya dia sembuh. Sekarang dibawakan, apa yang terpikir pada Abu Bakar, bapak-bapak dan saudara-saudara? Jelas dia sebagai dukun, dukun yang non-muslim. Sudah pasti doa yang dipakai itu, jejampi-jejampi yang dipakai, dipastikan jejampi yang syirik. Tidak akan mohon kepada Allah. Maka apa yang terjadi pada Abu Bakar? Beliau paksa apa yang sudah masuk itu keluar. Maaf, Allah permudah. Beliau muntahkan semuanya. Sampai sahabat yang memberikan itu kaget. Ya Abu Bakar, kenapa Anda paksakan keluar? Apakah Abu Bakar takut saya? Sebab Nabi katakan sesuap, sesedikit apa yang masuk ke dalam perut berasal dari haram, 40 hari salat tidak diterima. Dan neraka lebih tepat untuk tumbuh berkembang daging seseorang yang besar karena dengan barang yang haram. Ini maaf bapak-bapak, kalau Abu Bakar Allah permudah, dia muntahkan semuanya. Jadi begitu bapak ibu, kita kalau toh juga ada yang terlanjur, ada yang terlanjur, tobat dengan tobatun nasuha. Tidak usah dipaksakan sebab tidak mungkin. Tetapi tobat dengan tobatun nasuha. Jadi pada pagi hari kayak begini kita alhamdulillah subuh. Tapi kalau orang itu sudah nukayyid lahu qarin, syaitanan bahwa karin, kalau orang sudah diberikan teman hidupnya setan, maka yang ada di rumahnya itu setan bapak ibu. Bangun salat ada saja setan berupaya mengganggu jalan hidup kita yang terus melurus di hadapan untuk menuju kepada keridaan Allah. Ini bapak ibu, sampai-sampai dikatakan wa innahum layasuddunahum anisabil, setan pasti mencegah manusia untuk menempuh jalan yang diridai oleh Allah. Yasudduna 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang jelek lagi maaf, Orang yang sudah tergoda oleh setan bikin-bikin alasan membenarkan diri. Ini yang sehingga apa yang terjadi? Yahsabuna annahum muhtadun. Mereka punya prasangka kalau mereka berada di atas petunjuk. Tidak ingat lagi kalau apa yang dikembangkan dalam hidupnya adalah hal-hal yang haram. Ada saja alasan-alasan untuk membenarkan apa yang diupayakan. Maaf Bapak Ibu, lebih-lebih kalau itu terkait dengan pengembangan bisnis riba. Maaf Bapak Ibu, riba. Suatu saat Nabi katakan, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u.

seorang ekonom, saya baca di media, seorang ekonom katakan, maaf, melihat sistem syariah, ya, karena dalam sistem syariah itu lebih pada bagi untung, sehingga bisa saja penentuan bunga lebih tinggi, penentuan hasil uang itu lebih tinggi dari sistem konvensional. Bisa saja terjadi. Yang saya kaget apa, ternyata bank syariah jauh lebih tinggi bunganya ketimbang bank-bank. Maaf ini, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara. Karena apa? Memang sistem yang dikembangkan berbeda. Maaf, kalau sistem yang diridai oleh Allah itu prosentase dari keuntungan. Lebih-lebih kalau dari pribadi kepada pribadi. Satu saat untungnya bisa 1 juta. Kalau perjanjiannya sama-sama 50%, sama-sama 500 ribu. Tapi kalau dalam perjanjian yang punya modal itu bisa saja 1/4, 25%, yang bekerja 45%, 75% bisa saja terjadi. Tetapi jangan kemudian itu untuk menghantam sistem yang sudah berada di atas jalan syariat. Itu yang saya sayangkan. Ya, sebab apa yang ditunjuk saat itu ternyata sistem syariah jauh lebih tinggi apa yang daripada sistem konvensional. Ya, maaf saya tidak bermaksud untuk mengungkit kembali perbedaan pandangan tentang bank. Ya, tetapi yang jelas itu apa yang sudah terlaksana sebagai sebuah sistem syariah itu sebagai sebuah upaya nyata untuk menerapkan syariat dalam Islam. Apa yang terkait dengan ketentuan-ketentuan itu? Maaf ini. Ya, terkait dengan perkembangan riba. Pernah saya kemukakan juga Bapak Ibu. Saya pernah diskusi dengan beberapa lembaga keuangan. Ya, beberapa tahun yang lalu. Ya, apa kesan? Ya, ternyata di semua pasar itu ada saja pengusaha riba yang jalan di pasar menawarkan, karena bank tidak mungkin memberikan pinjaman 300 ribu, memberi pinjaman hanya 500 ribu kan? Itu dia pilih jadi sasaran. Mau pinjam uang 300, 500, silahkan. Kalau 300 ribu ini dari pengalaman yang ada, begitu 300 ribu, 10 ribu sehari dalam waktu 2 bulan kan sudah 100% sudah. Jadi modal 300 ribu peminjam mengembalikan 10 ribu sehari selama 2 bulan 300 kembali 600. Kalau sudah 1 jutaan itu sudah pakai 10 bulan per bulan 200 ribu, begitu 10 bulan 1 juta menjadi 2 juta. Maaf, mencekik dan pantas kalau Allah haramkan. Sampai maaf, di zaman terdahulu ada sebuah ungkapan, apa bedanya kami memberikan ketentuan bunga, ya, yang dikatakan riba, setiap orang berusaha kan mencari untung, kami ini mencari untung. Turun ayat Al-Quran, ahallallahul bai' wa harramar riba. Jadi sistem jual beli, ada pengembangan sistem dalam fikih dengan berbagai macam produk yang bisa dikembangkan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Tapi kembali lagi, kalau setan sudah menggoda lewat harta paling berat, kalau akhirnya apa yang terjadi? Yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yakin apa yang dikerjakan itu adalah berada di atas petunjuk Allah. Begitulah dalam berbagai hal, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Hatta idza ja'ana, sehingga apabila mereka datang nanti pada hari kiamat, qul, dia akan berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Maaf, penyesalan di hari kiamat tidak akan ada manfaatnya, dan itu akan terjadi bapak-bapak dan saudara-saudara. Penyesalan yang akan terjadi pada orang-orang zalim, sampai dikatakan oleh

0: dalam sebuah riwayat dikatakan, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, bagaimana penyesalan orang-orang yang berbuat zalim dalam kehidupan duniawi. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa asarrun nadamata lamma ra'ul adab. Pada saat setiap orang zalim, maaf, zalim itu pengertiannya adalah kharij anit ta'ah, sama dengan pasek. Zalim itu wad'u syai fi ghairi mahallih. Kalau seorang muslim baru benar, perilakunya diukur dengan hukum agama. Saya berbuat begini halal apa haram? Itu ukuran. Ya, tapi begitu menyimpang dari hal yang dihalalkan oleh Allah, itu zalim. Sehingga pada saat mereka dimasukkan ke neraka, wa ma zalamahumullah walakin ampusahum yazlimun. Mereka tidak dizalimi oleh Allah. Mereka tidak dimasukkan neraka semaunya Allah, tidak. Tetapi mereka masuk neraka karena mereka zalim pada diri mereka. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu, maaf, sebagai sebuah balasan terhadap perilaku mereka. Jadi bukan salahnya Allah. Sehingga dikatakan secara tegas, saya ulangi, ma zalamahumullah, Allah tidak zalim kepada hambanya sedikit pun. Walakin ampusahum yazlimun, tetapi mereka yang zalim pada diri mereka. Sehingga orang-orang zalim, yakni fasik, berbuat maksiat dalam berbisnis, bermuat maksiat dalam pergaulan, na'udzubillah min dzalik. Maaf, tidak apa-apa, ini sudah viral. Pondok pesantren mendapatkan fitnah besar lagi. Ya, mudah-mudahan umat ini atau kalangan-kalangan sekuler, maaf ini, jangan melakukan generalisasi. Maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara, pimpinan pondok pesantren yang kebetulan memang tidak mampu bertahan dengan kehidupan para dengan para santri, akhirnya terjadi ditangkap setelah melakukan ya kekerasan seksual kepada sekian santri. Tapi jangan kemudian digeneralisir. Alhamdulillah tidak banyak pesantren, paling-paling 1-2, tapi 1-2 ini kemudian mencuat seakan-akan sebagian besar pesantren kayak begitu. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Pondok pesantren kalau mau menurut aturan yang ada, Bapak Ibu, aturan agama, ikhtilat, campur aduk laki perempuan itu merupakan bagian sistem dari pengembangan pondok pesantren. Tidak menjamin tidak terjadi ikhtilat antar tulab, antara santri. Harus menjamin tidak terjadi ikhtilat lebih-lebih antara guru dengan santri. Begitu melanggar itu, itulah yang terjadi. Jadi kejadian-kejadian itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan sistem, bukan. Ya, karena tidak berpegang dengan sistem yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Maaf, di dalam hadis secara tegas Nabi katakan, la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa kana ma'ahu dhu mahramin. Tidak boleh seorang perempuan, seorang laki mau bersepi-sepian di suatu tempat tanpa kehadiran mahram. Tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga maaf, saya kalau di desa, maaf bapak-bapak ibu-ibu, jauh dari kota, maaf bapak ibu, begitu bapak ibu belikan putra putri sepeda motor, pesan. Pertama pesan begitu naik sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim, supaya apa? Dengan nama Allah dia naik kendaraannya. Begitu menyebut Allah, Allah jaga. Ihfazillah yahfazka. Tidak sekedar jaga secara fisik, tapi jaga moral. Pesan putra-putri kita, saya bilang, maaf Bapak Ibu, supaya pulangnya jangan sampai jauh malam kalau malam hari. Kemudian yang kedua, jangan sampai, maaf ini, jangan sampai kemudian begitu cepat berada pada situasi di mana keterbukaan setan menggoda akan lebih leluasa. Itulah bersepian antara laki dan perempuan. Nah, pesantren menerapkan yang ketat seperti tidak terjadi. terjadi. Ya maaf Bapak Ibu, beberapa pondok pesantren kita menerapkan tidak gampang bertemu antara laki dan perempuan. Tidak terjadi ikhtilat, campur aduk dalam pergaulan. Nah ini maaf Bapak, itu sistem pesantren. Nah kemudian begitu terjadi seperti yang di Jawa itu karena keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Ulama mengulas dengan ulasan yang sedemikian rupa bagaimana di semestinya pendidikan itu, maaf, pengenalan batasan moral itu dari usia 7 tahun mengajar anak salat, usia 10 tahun pukul kalau tidak salat, itu sekaligus ada pengenalan hal-hal yang terkait dengan moral, bagaimana anak-anak kita memahami hal yang haram. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga dalam ayat ini pada satu saat nanti akan muncul penyesalan yang luar biasa, tapi penyesalannya itu di hari kiamat. Apa kata az-zalim, orang-orang yang berbuat zalim, ya laita baini wa bainak bu'dal masrikaini, ya aduh saya sangat berharap antara saya dan kamu jangan dekat. Tetapi di hari kiamat, pergaulan laki perempuan jangan terlalu dekat di sini, di dunia ini. Ya maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, lelaki paling cepat tergoda oleh perempuan. Maaf ibu-ibu, perempuan pun saat ini begitu gampang tergoda oleh lelaki. Sehingga saat ini antara laki dan perempuan harus betul-betul punya kesadaran yang sama untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara, ya lebih-lebih maaf film ini lewat YouTube, lewat Facebook, Masya Allah, anak-anak remaja asyik. Orang tua yang tidak, maaf kalau bahasa sasak, tidak berkelemuan, dikira anaknya belajar, tapi apa yang terjadi, nonton film. Sekarang di sini ada dulu Biskop Rinjani, Gemini, Cakra ada, Mataram ada, Ampenan ada. Sekarang tidak ada bioskop. Karena apa? Bioskop sudah masuk rumah. Bioskop sudah masuk rumah. Film apa mau dicari? Film yang bermoral, setengah hancur moral, sampai yang menghancurkan moral ada. Ya maaf, kita orang tua kemudian memberikan anak kita HP besar tanpa dilanjutkan dengan bimbingan moral. Apa yang bakal terjadi? Ini kunci Bapak Ibu, sehingga di dunia inilah kita harus menyesal, bukan di akhirat kelak. Begitu akan terjadi, maaf, sampai-sampai begitu terjebak dengan perbuatan fahisyah, wa idza fa'alu fahisyah, begitu mereka terjebak dengan perbuatan kisah yang jelek, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Kita sebagai manusia tidak mungkin hidup tanpa dosa, ada saja. Tetapi untuk orang mukmin, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, ingat langsung kepada Allah begitu terjebak dengan perbuatan maksiat. Nah untuk bisa ingat kepada Allah, maaf bapak-bapak, dan enggak bisa tanpa bimbingan. Mendidik anak di rumah kewajiban kita orang tua, supaya ada kepekaan moral, ada kepekaan akhlak. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, asik anak kita dengan HP yang bapak ibu belikan tanpa kontrol, ya yeah, nonton berbagai macam film yang ada. Akhirnya apa? Kita lihat anak kita ngerep di rumah, padahal rusak moralnya melalui ini di dalam rumah. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga penyesalan di sinilah harus ada, bukan di akhirat kelak. Kalau di akhirat kelak, laita ini, ya, ini suatu penyesalan yang harapan yang tidak bisa terwujud. Itulah laita. Lain beberapa ungkapan yang optimis untuk kita dapatkan. Tapi kalau laita, itu tidak akan terjadi. Ya laita, sangat aku harapkan, katanya, baini wa bainaka bu'dal masrikain, antara kamu dan saya itu supaya jauh, berjauhan kita seperti jauhnya dua timur, maksudnya timur dan barat. Masrikain dalam istilah ayat ini itu ditafsirkan oleh para ulama bainal masriki wal maghrib. Di dunia ini kita perlu seperti itu, dengan perbuatan maksiat supaya Allah jauhkan kita seperti jauhnya masrik dan maghrib. Jangan di akhirat kelak. Di akhirat kelak tidak ada makna penyesalan seperti itu. Sehingga dia katakan laita baini wa bainaka bu'dal masrikain fabi'sal qarin. Setan itu sejelek-jelek teman, sejelek-jelek yang menyertai kehidupan kita. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama namanya yang saya sebut tadi, Yahya bin Mu'az. At-ta'ah, kata beliau, ketaatan kepada Allah makhzunatan fi hazainillah. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan secara total itu sebenarnya dia tersimpan di dalam tempat di mana Allah punya tempat menyimpan, di gudang atau di tempat penyimpanan milik Allah. Nah, harus kita buka, karena dia tersimpan ketaatan itu, buka dengan apa membukanya? Berdoa. Begitu disebut doa, masuk ibadah. Jadi tanpa doa, tanpa ibadah, Allah tidak berikan jiwa taat itu. Jadi untuk bisa memiliki jiwa taat dalam pandangan ulama, itu adalah bid'a wal ibadah. Jadi baru Allah bukakan hazainnya, gudang tempat menyimpan ketaatan yang dimiliki oleh Allah. Sehingga disinilah kita mengenal adanya hidayah itu taufik. Hidayah yang Allah berikan, kita datang ke masjid, hidayah itu taufik. Kita laksanakan salat berjamaah, hidayah itu taufik. Kita kembangkan berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan ajaran Allah, semua itu didasari oleh hidayah itu taufik. Itu yakni hidayah di mana Allah berikan gerakan hati. Maaf, dan ini tanda Allah cinta, Bapak Ibu. Allah katakan dalam sebuah riwayat, Nabi katakan dalam sebuah riwayat, inna Allah idza ahabba 'abdah yasta'bilhu. Ya Rasulullah, kaifa yasta'bilhu? Faqala Rasul, yuwaffiqhu li amalin salih. Allah kalau cinta kepada hambanya, ia akan berikan hambanya itu sibuk, sibuk ibadah, sibuk melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan yang diridai oleh Allah. Dagang, berbagai macam aktivitas silakan, tapi dia tetap tertuntun. Ya Rasulullah, kaifa yasta'milhu? Bagaimana cara Allah memberikan orang itu untuk sibuk bekerja, berbuat sesuai dengan ajaran Allah? Kata Nabi, yuwaffiqhu li amalin salih. Allah berikan taufik, gerakan hati, sehingga tergerak hatinya senang salat berjamaah, senang ngaji, senang baca Quran. Anak-anak senang taat kepada orang tua, orang tua senang didik anak dengan baik. Semua aktivitas yang menunjukkan hal-hal yang berada di atas surat al-mustaqim itu taufik dari Allah. Allah berikan sebagai tanda cinta kepada hambanya. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Sehingga kata beliau, ta'ah itu mahzunah fi haza inillah miftahuhu ad-du'a, ad-du'a wal ibadah. Tetapi asnanuha, gigi dari kunci itu tidak mungkin bisa terbuka tanpa gigi. Kunci itu mesti ada giginya. Ya, apa kata beliau? Giginya itu adalah lukmatul halal, makanan yang halal. Begitu makanan halal, rajin berdoa, rajin ibadah, insya Allah makbul. Begitu rajin berdoa, rajin ibadah, tapi makanan haram, stop. Allah tidak akan dilirik oleh Allah. Ini Bapak Ibu yang semuanya kasihnya tobat, taubatun nasuha. Nah terakhir Bapak Ibu, layam pa'akumul yaum, tidak ada manfaat bagi kalian untuk saat ini menyesal. Baru sadar bahwa setan itu bi'sal qarin. Setelah di akhirat, di hari kiamat, baru muncul penyesalan. Tidak ada layam pa'akum, tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Izzalamtum, ketika kamu berbuat zalim, annakum fil azabi mustarikun, kamu saat ini bersama dengan setan masuk ke dalam neraka. Dan setan memang maunya seperti itu Bapak Ibu, memperbanyak teman di neraka. Itulah visi-misi upaya setan dalam kehidupan kita, memperbanyak teman berada di dalam neraka. Begitu kita taat, maka kita bersama mereka di dalam neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian kita yang setiap subuh diikuti dengan baik mampu kita amalkan. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, wasiatkan Bapak Ibu, laisal ilmu ma khubiz, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu kalau sekedar dikuasai, ada di pikiran, dihafal bahkan, itu ma nafa'. Ya, jadi laisal ilmu ma hubis, tak ada makna ilmu kalau sekedar dihafal. Innamal ilmu ma nafa', ilmu itu harus mendatangkan manfaat. Manfaat itu perubahan perilaku, peningkatan kita berada dalam hidayah Allah, peningkatan ibadah, dan itulah Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, semoga Allah berikan kita jiwa istiqomah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Langsung doa. Mohon maaf Bapak Ibu, kita langsung doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Ya musarribal qulub, sarrib qulubana ala ta'atika. Ya hayya kayyum, inna rahmataka narju, la takilna ila nafsi tarbat aynin. Aslih lana sya'nana kullah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.

berada pagi ini ya. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga hari Minggu Anda diwari dengan hati yang bahagia, tubuh yang sehat, dan suasana yang penuh semangat. Pendengar, kami hadir kembali menemani aktivitas akhir pekan Anda bersama berbagai informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menghangatkan suasana pagi ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena informasi dan inspirasi.

tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HR.

kebenaran, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Antonio De Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

2026 yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita awali dari daerah Lombok Barat dan Lombok Timur. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 25-32 derajat Celcius dan kelembapan di 66-86%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini diperkirakan cerah di suhu 24-32 derajat Celcius dan kelembapan 64-94%. Lombok Utara hari ini juga cerah ya pendengar, di suhu 24-32 derajat Celcius, kelembapan 70-87%. Untuk Kota Mataram sendiri diperkirakan hari ini akan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celcius dan kelembapan 61-87%. Untuk Anda pendengar yang ada di Kota Mataram yang mungkin hari ini berencana untuk beraktivitas di luar, pastikan untuk menyiapkan payung di dalam tas Anda dan juga mungkin mantel di motor ya. Dan untuk Anda pengendara, baik mobil ataupun sepeda motor, pastikan untuk selalu hati-hati dan jaga keamanan dan keselamatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

pendengar, hari Minggu waktunya untuk menikmati waktu bersama keluarga ya. Atau mungkin untuk Anda ada yang berolahraga, bersantai di rumah, ataupun dalam perjalanan. Semoga

0: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus berupaya menjadikan Provinsi NTB sebagai satu-satunya kandidat tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional Peparnas pada tahun 2028. Ikhtiar untuk menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Prestasi bagi atlet disabilitas itu terus menguat setelah tim dari pusat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah venue olahraga dan hotel di NTB beberapa waktu lalu. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo menegaskan, berdasarkan monitoring tersebut, hampir seluruh hotel yang ditinjau mendapatkan apresiasi karena telah memiliki fasilitas yang ramah disabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan pada kesiapan venue pertandingan, khususnya gedung olahraga Gor Turide yang memerlukan peningkatan fasilitas pendukung.
1: Kan kemarin sudah turun orang pusat ke sini kan, istilahnya memantau kesiapan venue-venue dan hotel di sini. Alhamdulillah hasilnya bagus. Hanya satu mungkin yang di Gor itu aja yang perlu. Kalau masalah fasilitas, kalau hotel ya acungi jempol semua. Wah, NTB selain banyak hotel, ternyata akses juga rata-rata semua sudah memikirkan itu.
0: Sementara itu dari sisi prestasi, NPCI NTB mencatat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa edisi peparnas terakhir. Pada peparnas sebelumnya, NTB berhasil meningkatkan perolehan medali dari 1 emas dan 3 perunggu menjadi 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu pada peparnas di Solo. Peningkatan tersebut dinilai berkaitan erat dengan durasi pemusatan latihan atlet yang lebih panjang. Saat ini Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat secara resmi sudah memulai program latihan bersama sebagai bentuk pemusatan latihan daerah atau Platda Mandiri. Langkah strategis ini diambil tidak hanya untuk menghadapi kalender kejuaraan nasional atau kejurnas sepanjang tahun 2026, tetapi juga sebagai persiapan jangka panjang menyambut ambisi besar NTB menjadi tuan rumah Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2028. Latihan yang dipusatkan di Mataram ini dirancang secara sistematis untuk memastikan para atlet disabilitas Bumi Gora berada dalam kondisi fisik dan teknis yang prima. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo mengatakan intensitas latihan ini merupakan manifestasi dari rasa optimis organisasi terhadap perkembangan prestasi atlet NTB di kancah nasional. Menurutnya, program latihan bersama ini dibagi beberapa fase dalam sepekan. Senin dan Kamis fokus sepenuhnya pada penguatan otot dan peningkatan daya tahan. Sementara pada hari Sabtu menjadi hari khusus untuk perbaikan teknik. Meski berstatus mandiri, semangat para atlet terlihat sangat tinggi. Dengan kombinasi latihan kekuatan di awal pekan dan pemolesan teknik di akhir pekan, NPCI NTB optimistis mampu melahirkan atlet-atlet tangguh yang siap mengharumkan nama NTB baik di kancah kejurnas maupun dalam misi bersejarah menjadi tuan rumah Peparnas 2028.

0: 2008. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi standar kelayakan dan juga kenyamanan bagi para peserta. Selain peninjauan lapangan, KONI DKI Jakarta saat itu juga bersama tuan rumah juga menggelar rapat koordinasi intensif guna menyamakan persepsi terkait standar penyelenggaraan. Dalam kesempatan itu juga dibahas pula peran strategis DKI Jakarta sebagai daerah penyangga PON. Jakarta direncanakan akan menjadi lokasi penyelenggaraan 14 cabang olahraga yang sarana prasarananya belum sepenuhnya tersedia di wilayah NTB maupun di NTT.
1: Ya, penekanannya memang kita memang rapat ini adalah strategis terkait dengan tinggal 2 tahunnya persiapan PON, dan bahkan rapat ini harus semakin kita intensifkan ya. Kalau sekarang ini pertama kali, maka mungkin rapat kedua nanti paling lama setiap 2 bulan sekali kita wajib rapat. Ya. Karena sekali lagi melakukan persiapan untuk PON ini bukan persiapan yang mudah. Ini persiapan yang sangat serius dan kita tidak boleh gagal selaku tuan rumah, dan tentunya kita juga di sisi lain ingin prestasi kita bisa berada di puncak.
0: PON menegaskan peran Jakarta bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga bagian penting dari tuan rumah bersama, termasuk dalam aspek kesehatan, keamanan, hingga manajemen akomodasi atlet selama bertanding. Persiapan ini diharapkan dapat memastikan PON Nusa Tenggara Barat ke-22 tahun 2028 berjalan lancar dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

olahraga provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Hadi Koka menyebutkan kesiapan saat ini telah mencapai sekitar 75%, mencakup aspek pengurus maupun atlet. Berbagai rapat koordinasi juga telah dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik fisik dan juga mental bertanding. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik, fisik, dan juga mental bertanding. Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sebelum turun di Porprov. PJSI Kota Mataram juga menekankan pentingnya dukungan terhadap atlet agar motivasi dan semangat bertanding tetap terjaga.

0: atlet fin swimming Kota Mataram tampil impresif dalam Festival Fin Swimming 2026 yang berlangsung di kolam renang Golf Indah BSD Provinsi Banten pada 1 hingga 2 Mei 2026 lalu. Para atlet sukses mengoleksi total 10 medali, terdiri dari 5 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Rodrigo Owen menjadi bintang utama dengan meraih 4 medali emas dari nomor 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter breaststroke, serta 1 medali perak di nomor 100 meter surface. Penampilan dominannya di tengah persaingan termasuk melawan atlet pelatnas mengantarkannya meraih predikat atlet terbaik dalam gelaran kejuaraan tersebut. Kontribusi medali juga datang dari Harkino Fahrezi Omar yang menyumbangkan 1 emas dari nomor 800 meter surface serta 3 perunggu dari nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter surface. Sementara Irhat Nabil Setiawan menambah 1 medali perunggu dari nomor 50 meter surface. Pelatih fin swimming Kota Mataram Triyono Masyuri Omar menilai hasil ini menunjukkan performa tim yang terus berkembang dan diharapkan bisa dipertahankan hingga ajang Porprov NTB 2026 serta menjadi bekal menuju PON 2028.
1: Untuk evaluasi, saya berharap banget ini anak-anak tetap dalam performa yang

0: bikin sampai pon. Kalau bisa menjadi lebih bagus, alhamdulillah. Terutama kita juga mulai memperbanyak atlet juga ya yang qualified untuk kita bisa berlaga di pon begitu. Kalau di finish ini, alhamdulillah, insya Allah Kota Mataram akan juara umum.
1: Selain itu, Ketua Pelatnas Sangkareang KONI Mataram Andik Budi Haryono juga melihat capaian tersebut sebagai bukti keberhasilan program pembinaan yang berjalan sesuai rencana. Menurutnya, meski meraih hasil maksimal, KONI Mataram tetap melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat persiapan menghadapi Porprov NTB 2026 dengan target meraih hasil lebih besar di tingkat provinsi.

Pengurus Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030 resmi dilantik. Lantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam pengembangan olahraga kriket di NTB. Ketua Pengprov PCI NTB Hajah Bayi Ispi Rupaida menegaskan kepengurusan baru akan membawa

tetapi juga harus berperan aktif sebagai penggerak utama prestasi. BCI NTB menargetkan pencapaian maksimal pada ajang Porprov serta PON 2028 dengan sasaran meraih minimal 1 medali emas. Untuk mendukung target tersebut, pembinaan atlet akan difokuskan sejak usia dini secara berkelanjutan.

pengurus juga didorong membangun sinergi dengan pemerintah daerah, KONI, dan juga berbagai pihak terkait guna memperkuat ekosistem olahraga kriket di NTB. Dengan mengusung semangat menuju prestasi pada Porprov 2026 dan PON 2028, PCI NTB optimistis mampu menciptakan tradisi juara baru dan membawa kriket NTB bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

0: Internasional PON tahun 2028 menjadi pelecut bagi setiap cabang olahraga untuk segera mempersiapkan dari berbagai sisi. Apalagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dinobatkan sebagai salah satu tuan rumah multi-event bergengsi 4 tahunan ini. Sebagai persiapannya, berbagai pihak khususnya di NTB terus melakukan akselerasi termasuk Pengprop Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI NTB. Olahraga Dayung NTB kini tidak hanya fokus pada pembinaan atlet, tetapi juga mulai serius menggarap penguatan SDM di sekitar kepelatihan dan juga wasit juri cabang olahraga dayung. Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dinas Dipora NTB Agus Sukmayadi mengatakan ikhtiar yang ditempuh POTSI NTB sangat positif sebagai bagian dari strategi mensukseskan PON 2028. Pasalnya cabang olahraga dayung dipastikan akan dimainkan di Nusa Tenggara Barat. Karena itu pengembangan kualitas SDM pelatih dan wasit juri menjadi krusial agar standar teknis pertandingan di PON 2028 mendatang dapat terpenuhi dengan baik.
1: Sebagai tuan rumah PON, khususnya bagi cabang olahraga yang dimainkan di Nusa Tenggara Barat, itu harus ada perwakilan NTB yang bertugas sebagai wasit juri. Itu saya pikir itu harus kita tetap dorong terus, tetapi di sisi lain juga teman-teman yang berniat untuk turun sebagai wasit pada PON 2028 tentu harus meningkatkan kompetensinya sehingga standarisasi wasit juri yang sudah ditentukan oleh PB itu bisa dipenuhi secara teknis kecabangan sehingga dinilai layak.
0: Menurut Agus, selain pelatih, keberadaan wasit juri lokal juga menjadi atensi serius menjelang PON 2028. Dengan adanya pelatihan terlisensi, diharapkan para wasit juri dari NTB memahami regulasi terbaru yang berlaku. Target besar NTB tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga memiliki perwakilan putra daerah yang bertugas sebagai wasit juri di cabang dayung pada PON 2028. Sementara itu, berakhirnya pelatihan pelatih dan wasit olahraga dayung yang diselenggarakan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat mendorong POTSI NTB untuk segera menggelar kejuaraan sebagai tindak lanjut konkret. Kejuaraan dinilai penting agar para pelatih dan wasit yang telah mengikuti pelatihan dapat langsung menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh. Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Hari Gunawan menegaskan, narasumber dari pusat berharap adanya kesinambungan program melalui penyelenggaraan event atau kompetisi resmi. Kedepan dengan semakin banyaknya pelatih bersertifikasi di daerah, proses

0: dengan proses berkesinambungan untuk progres pelatihannya, insya Allah akan banyak muncul atlet yang potensial yang ke depan dengan keterbatasan saat ini untuk kuota korpor belum bisa maksimal, insya Allah ke depannya juga akan maksimal.
1: Menurut Hari Gunawan, dengan adanya pelatih dan wasit berlisensi daerah, maka diyakini mampu berkontribusi dalam melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di berbagai ajang, termasuk Pekan Olahraga Nasional.

0: Pusat Olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 jumlah atlet yang telah terdaftar terus menunjukkan progres signifikan. Hingga penutupan tahap entry by name melalui aplikasi Sporta pada 11 April 2026 tercatat sebanyak 4.542 atlet dari 9 kabupaten kota telah resmi terdaftar. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov PONI NTB Haji Suhaibi menyatakan dari total 10 kabupaten kota di NTB, hanya Kabupaten Bima yang belum melakukan pendaftaran atlet. Meski demikian, pihaknya optimis Kabupaten Bima akan segera menyusul dalam proses pendaftaran. Selain jumlah atlet, data ofisial juga telah dihimpun. Hingga saat ini sebanyak 1.075 ofisial tercatat akan mendampingi para atlet selama ajang Porprov berlangsung.
1: Saya juga run saja belum mendengar secara pasti gitu kan. Cuman masih kabar angin kan gitu. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan lah ada tim-tim Liga 2, Liga 1 yang pembisnya di sini. Sehingga GOR itu tentunya bisa akan semakin baik dan tentunya berstandar internasional.
0: Di sisi lain masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait beberapa cabang olahraga yang jumlah peserta pada nomor pertandingan tertentu masih minim. Hal ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan beberapa nomor pertandingan. Meski demikian, KONI NTB berharap seluruh proses yang masih berjalan dapat segera rampung sehingga pelaksanaan Porprov NTB 2026 dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah

0: Pelaksanaan pengusatan latihan daerah Platda Sangkariang KONI Kota Mataram terus menunjukkan perkembangan yang signifikan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB Juli 2026. Sejumlah cabang olahraga yang telah menjalani agenda try-in atau uji tanding memperlihatkan tren performa yang positif sekaligus menjadi indikator kesiapan atlet dalam menghadapi kompetisi multi-event olahraga tersebut. Ketua Platda Sangkariang Andik Budi Haryono mengungkapkan hasil pengamatan selama pelaksanaan try-in menunjukkan peningkatan signifikan dari berbagai cabor. Menurutnya capaian tersebut menjadi sinyal bahwa program pembinaan dan latihan yang selama ini dijalankan berjalan efektif dan sesuai target. Selanjutnya fokus utama ke depan yakni menjaga konsistensi performa serta terus meningkatkan kualitas latihan agar tren positif ini dapat dipertahankan hingga Porprov digelar.
1: Kebetulan setiap kali training kan simulasi atau kejuaraan itu kan selalu didampingin oleh timnya yang selalu saya turunkan. Tim itu ada memantau kondisi fisiknya, ada memantau ini macam-macam lah. Ada beberapa orang kita turunkan untuk bertugas masing-masing itu. Saya analisa hasil training itu rupanya
0: beberapa cabang olahraga yang telah melaksanakan try-in diantaranya biliar dan sepatu roda. Kedua cabur ini mampu menunjukkan performa yang kompetitif dan stabil selama uji tanding berlangsung. Tidak hanya itu, sejumlah cabur lainnya juga dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk menjalani try-in keluar daerah. Dengan hasil try-in yang menjanjikan, kontingen Kota Mataram optimistis dapat meraih prestasi maksimal pada Porprov NTB 2026.

kami ke olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini hari Minggu, waktunya berakhir pekan. Atau mungkin untuk Anda ada yang berniat atau minat untuk berpetualang, misalnya mendaki gunung. Ya, pendengar satu informasi berada di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Gunung Sasak menjadi destinasi favorit bagi pendaki pemula yang ingin menikmati pengalaman mendaki tanpa medan yang terlalu berat. Lokasi ini pendengar yang cukup dekat dari gunung. Sebagai ibu kota kabupaten, membuat gunung ini mudah diakses untuk perjalanan singkat. Untuk mendaki, pengunjung dikenakan biaya registrasi tektok sebesar Rp5.000 per orang. Sementara bagi yang ingin bermalam, tersedia arah camping yang di... ada juga biayanya. Untuk area campingnya dengan biaya Rp10.000 serta parkir motor sekitar Rp3.000. Pendaki Gunung Sasak tergolong cepat ya pendengar, hanya memakan waktu sekitar 30 hingga 50 menit sudah sampai di puncak. Durasi ini bisa lebih lama tergantung kondisi fisik dan seberapa sering pendaki berhenti di berbagai spot menarik yang tersebar di sepanjang jalur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Ditulis soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Gunung Salak menawarkan pengalaman mendaki yang sederhana namun lengkap. Jalur yang ramah, waktu tempuh yang singkat, hingga banyaknya spot menarik menjadikannya pilihan tepat bagi pendaki pemula maupun siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam yang berkesan. Untuk Anda yang ingin atau tertarik untuk mendaki

0: simak Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.000